0: lagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Surau Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Cai Selatan, Pakpak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dipancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Singkil Utara, Yayasan Darul Mahabah di Desa Gosong Telaga Barat, Kabupaten Aceh Singkil, tutup permanen sejak 18 Agustus 2026. Penutupan tersebut berdampak pada layanan program makan bergizi gratis bagi lebih dari 1.500 penerima manfaat di wilayah tersebut. Kepala Sekretariat Badan Gizi Nasional Aceh Singkil Ruli Suhaidi membenarkan penutupan dapur tersebut saat dikonfirmasi. Menurut Ruli, berdasarkan informasi dari Sarvika selaku koordinator wilayah atau Korwil BGN Aceh Singkil, dapur itu tutup sejak 18 Agustus lalu. Ia menjelaskan penutupan dapur tersebut terjadi akibat persoalan internal antara pihak yayasan dan pengelola. Kesepakatan antar kedua pihak disebut tak lagi berjalan sejalan sehingga menimbulkan persoalan internal. Persoalannya antara pengelola dengan yayasan. Pihaknya sendiri sudah melakukan mediasi berulang kali, tetapi karena ini persoalan internal, maka pihaknya tidak bisa terlalu jauh masuk. Ruli menyayangkan penutupan SPPG tersebut karena merupakan dapur yang dinilai telah memiliki kelengkapan administrasi dan menjadi satu-satunya dapur SPPG yang sedang beroperasi di Kecamatan Singkil Utara. Menurut Uli, SPPG Yayasan Darul Mahabah melayani lebih dari 1.500 penerima manfaat. Dengan berhentinya operasional dapur tersebut, pelayanan MBG di Kecamatan Singkil Utara untuk sementara tidak berjalan. Ruli menambahkan hingga Kamis 20 Agustus, surat resmi mengenai penutupan dapur tersebut belum diterbitkan. Badan Gizi Nasional masih mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi tersebut. Surat resmi memang belum diterbitkan, namun Korwil BGN Aceh Singkil telah menyampaikan laporan ke BGN Pusat terkait kondisi di lapangan yang terjadi. Di sisi lain, terdapat dapur SPPG lain di Kecamatan Singkil Utara yang telah melakukan persiapan untuk beroperasi. Namun, dapur tersebut belum dapat melayani penerima manfaat karena masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional. Mungkin karena proses di pusat juga ada tahapannya. Menurut Ruli, dapur yang akan beroperasi harus melalui proses persetujuan administrasi dari Badan Gizi Nasional. Selanjutnya, pihak Badan Gizi Nasional akan melakukan penilaian untuk memastikan dapur tersebut layak dioperasikan. Badan Gizi Nasional berharap proses persetujuan dapur tersebut dapat dipercepat, sehingga pelayanan MBG bagi masyarakat di Kecamatan Singkil Utara dapat kembali berjalan. Sementara itu, Polres Aceh Singkil menggelar penyuluhan hukum untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan secara mandiri. Kegiatan itu diikuti para kepala desa dan tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil di Aula Rumah Sakit Sukanto Cokro di Atmojo Polres Aceh Singkil. Penyuluhan menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil Riki Yodiska serta Ketua Majelis Adat Aceh Aceh Singkil Zakiron Pohan sebagai pemateri. Dalam kegiatan itu, peserta mendapat pemahaman mengenai pentingnya mentaati ketentuan hukum, mengenali potensi tindak kejahatan di lingkungan sekitar, serta melakukan langkah pencegahan sejak dini sesuai aturan yang berlaku. Kapolres AKBP Joko Triyono mengatakan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Menurut dia, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu kunci dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Ia mengatakan pemahaman hukum yang baik diharapkan membuat masyarakat mampu mengambil peran dalam mencegah kejahatan di lingkungan masing-masing. Penyuluhan tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Sejumlah persoalan terkait keamanan, ketertiban, serta permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dapat disampaikan untuk dibahas bersama. Kepolisian Aceh Singkil mengingatkan masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan cara main hakim sendiri. Warga diminta segera berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dugaan tindak pidana. Polres berharap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat membantu mencegah berbagai bentuk kejahatan sejak dini serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman berbaur dengan warga saat menghadiri Lomba Panjat Pinang di Dusun Pendidikan Desa Pulau Saro. Lomba itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan masyarakat dalam meriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran Wakil Bupati disambut antusias warga dan para peserta lomba. Di lokasi kegiatan, Hamzah turut menyaksikan jalannya perlombaan yang diikuti dua tim. Hamzah mengatakan kegiatan seperti panjat pinang bukan sekedar hiburan dalam meriahkan hari kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan itu juga dapat menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan masyarakat. Ketua Panitia Azrin Aziz menyatakan lomba panjat pinang merupakan acara puncak setelah sejumlah perlombaan lainnya yang digelar warga untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan. Menurut dia, lokasi kegiatan di persimpangan jalan depan salah satu SMA di Pulau Sarok dipilih karena cukup strategis, sehingga mudah dijangkau dan menarik perhatian masyarakat. Ia mengatakan mesti hanya diikuti dua tim, perlombaan berlangsung cukup menantang. Para peserta harus bekerja sama untuk mencapai puncak tiang yang telah dilumuri pelumas, sementara warga menyaksikan dengan antusias. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi ruang silaturahmi bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan pemuda. Ia juga mengajak warga untuk pertahankan kompakan dan semangat gotong royong dalam berbagai kegiatan di desa. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh Muhsin menolak menjawab sejumlah pertanyaan media mengenai pengadaan Al-Quran di dinasnya. Tak tanggung-tanggung pengadaan Al-Quran itu menghabiskan uang hampir 20 miliar rupiah. Dilansir dari kantor berita AJNN, Muhsin menyatakan ketika ditanya perihal pengadaan Al-Quran, ia berujar untuk konfirmasi ke bidang sarpras di dinasnya. Pada Kamis 20 Agustus, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyalurkan bantuan 50 ribu mushaf Al-Quran ke sejumlah masjid, dayah, balai pengajian, lembaga pendidikan, dan keluarga yang membutuhkan di Aceh Tamiang. Al-Quran ini adalah hadiah dari Kerajaan Arab Saudi pada masyarakat Aceh. Penyaluran secara simbolis berlangsung di Aceh Tamiang. Fadlullah menyatakan, bantuan itu datang pada momentum yang tepat mengingat masyarakat Aceh masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Mushaf tersebut bakal disalurkan melalui Dinas Syariat Islam setempat pada masjid, menasa, dayah, balai pengajian, lembaga pendidikan Al-Quran, serta masyarakat yang membutuhkan. Fadlullah berharap seluruh mushaf dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan fasilitas keagamaan akibat bencana. Pengadaan Al-Quran dengan jumlah fantastis menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia. Koordinator lembaga itu, Nasruddin Bahar, menyatakan pola penganggaran 5 paket itu patut diuji lebih jauh karena nilai masing-masing zona terlihat hampir identik. Ini 5 wilayah berbeda, jumlah daya berbeda, jumlah santri tentu tak sama, jarak distribusi juga beda, tapi nilai anggarannya nyaris kembar. Nasruddin mengatakan publik berhak mengetahui asal-muasal angka 3,9 miliar per zona itu muncul. Seluruh paket dikerjakan melalui metode e-purchasing. Nasruddin menyatakan kesamaan nilai tersebut harus dijelaskan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan Daya Aceh. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan kondisi kesehatan Gubernur Aceh Muzakir Manaf tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Aceh. Menurut Bima, Gubernur telah membagi tugas dengan baik pada Wakil Gubernur Fadlullah sehingga roda pemerintahan dan koordinasi dengan pemerintah pusat tetap berjalan. Hal itu disampaikan Bima usai menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kota se-Aceh di Anjong Mon Mata, Rabu malam. Bima menjelaskan komunikasi antar pemerintah Aceh dan pemerintah pusat tetap berlangsung. Dalam kondisi tertentu, gubernur juga dapat mendelegasi tugas kepada wakil. Bima menilai pendelegasian tugas merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan ketika seorang kepala daerah mengalami kendala atau berhalangan menjalankan tugas, termasuk karena faktor kesehatan. Bima memastikan pemerintahan di Aceh sejauh ini tetap berjalan, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga terus dilakukan. Sebelumnya, Wakil Gubernur Fadlullah mengatakan Gubernur Muzakir Manaf tak menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan di lapangan Belang Padang pada 17 Agustus lalu. Dekfat menyebut, Mualim sedang menjalani pengobatan sehingga tidak dapat menghadiri upacara itu. Posisi Inspektur Upacara kemudian diambil alih oleh dirinya. Tim pengabdian masyarakat dari Institut Teknologi Bandung melaksanakan program Top Down Tanggap Bencana Sumatera Kedua di Hunian Sementara Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Skra, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi untuk pemulihan kesehatan pasca bencana di Tamiang Aceh difokuskan pada penguatan akses layanan kesehatan, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat terdampak bencana. Program itu merupakan bagian dari pendampingan berkelanjutan ITB bagi masyarakat terdampak banjir Sumatera dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pemulihan pasca bencana. Kegiatan dipimpin Profesor Dr. Ilma Nugrahani bersama anggota tim Dr. Tommy Hendrayana dan Dr. Devri Rizaldi. Pelaksanaan program melibatkan Balmon Komdigi Medan dan Aceh, Puskesmas tempat, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, serta pemerintah Desa Lubuk Sidup. Salah satu agenda utama kegiatan yakni penyerahan dan pemasangan satu unit Starlink di kawasan hunian sementara. Fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas internet masyarakat di lokasi hunian, terutama untuk mendukung akses informasi kesehatan, komunikasi dengan tenaga medis, layanan telemedicine, pendidikan, serta berbagai layanan publik. Selain pemasangan infrastruktur digital, tim ITB memberi edukasi pada masyarakat mengenai pemanfaatan internet untuk kesehatan. Materi yang diberikan antara lain dapatkan gunakan simpan dan buang obat dengan benar, swamedikasi yang aman, serta pemanfaatan layanan telemedicine. Edukasi itu dinilai penting karena keterbatasan akses layanan kesehatan pasca bencana dapat mendorong masyarakat melakukan penanganan secara mandiri. Melalui literasi kesehatan dan digital, masyarakat diharap mampu peroleh informasi yang tepat serta mengambil keputusan kesehatan secara lebih aman. Kegiatan itu diikuti lebih dari 60 masyarakat dan kader posyandu. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat ITB, Ilma Nugrahani, menyatakan, pemanfaatan teknologi yang diberikan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana. Ilma menambahkan, pemulihan pasca bencana butuh pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat, tapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar mampu bangkit dan lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang. Institut Teknologi Bandung berharap kolaborasi dengan Komdigi, Universitas Sumatera Utara, Puskesmas Karek, pemerintah desa serta masyarakat dapat memperkuat model pemulihan pasca bencana berbasis konektivitas digital, literasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Korea Utara meluncurkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek pada Kamis waktu setempat. Demikian dilaporkan kantor berita Yonhap, mengutip keterangan kepala staf gabungan. Sebelumnya, pada hari yang sama, penjaga pantai Jepang menyampaikan bahwa Korea Utara terdeteksi melakukan peluncuran yang diduga sebagai rudal balistik. Proyektil tersebut jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Peluncuran rudal-rudal tersebut diarahkan ke Laut Jepang. Korea Utara telah meluncurkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek dari kawasan sekitar Pyongyang. Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Atletico Madrid mulai bergerak untuk mendapatkan Nicolas Jackson dari Chelsea di bursa transfer musim panas. Klub Spanyol tersebut dikabarkan sedang melakukan pembicaraan untuk merekrut penyerang Senegal itu. Jackson sebelumnya diperkirakan kembali masuk skuad utama Chelsea setelah menjalani masa peminjaman bersama Bayern Munchen. Namun, keputusan pelatih Xabi Alonso mempertahankan tiga penyerang membuat posisi Jackson semakin sulit. Atletico Madrid kini menjadi salah satu klub yang tertarik pada pemain berusia 25 tahun itu. Chelsea berharap ketertarikan itu berkembang menjadi tawaran pembelian permanen dalam waktu dekat. Menurut laporan Kieran Gill dari Daily Mail, Atletico Madrid ingin merekrut Jackson dengan status pinjaman. Mereka juga berpotensi meminta opsi pembelian sebagai bagian dari kesepakatan. Chelsea sendiri memiliki preferensi berbeda karena ingin melepas Jackson secara permanen. Nilai transfer Jackson saat ini berada di kisaran 65 juta pound sterling atau setara 1,5 triliun rupiah. Hingga kini belum ada tawaran resmi dari Atletico, tapi pembicaraan antar kedua klub masih berlangsung. Situasi ini dapat berubah cepat karena Aston Villa juga dikabarkan tengah bersiap mengajukan proposal. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Saya mau awali kilas berita pagi ini dari kabar operasi tangkap tangan KPK. Kali ini menyasar kampus, di mana ada seorang rektor di kampus di daerah Jawa Tengah, ya, tepatnya di kampus Universitas Jenderal Sudirman. Berarti operasi tangkap tangan KPK nggak cuma ini aja ya, menteri, terus bupati, gubernur, ternyata ke kampus juga masuk ya. KPK mengungkap operasi tangkap tangan yang menjerat rektor Unsud Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, dan kawan-kawan terkait pengkondisian penerimaan mahasiswa baru. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dan dalam penerimaan mahasiswa baru. Budi menyebut dalam operasi tangkap tangan yang digelar sejak Kamis, tim menangkap 14 orang, yakni 12 orang dibawa di wilayah Purwokerto dan 2 orang di Jakarta. Ia memastikan salah satu pihak yang diamankan adalah Rektor Unsud Ahmad Sodik. Ia juga menyatakan dari 12 orang yang diamankan di Purwokerto, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk permintaan keterangan lebih lanjut. Budi mengatakan KPK menyayangkan terjadinya dugaan korupsi di ruang pendidikan. Ia mengatakan ruang yang seharusnya tidak sekedar diisi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan, tapi juga penanaman nilai dan karakter. KPK biasanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status tersangka dari sejumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Memang sekarang korupsi ini nggak lihat tempat gitu ya. Mau itu lembaga pendidikan, mau itu keagamaan, kesehatan, semua lini, kalau misalnya ada kesempatan, korupsilah. Heran kita. Kampus yang istilahnya apa ya, di situ kan tempat belajar, mendidik. Di situ juga sarang koruptor. Oh, bayangin tuh. Kabarnya enggak cuman rektornya ya. Wakil rektornya, wakilnya gitu kan. Berarti kan udah persekongkolan nih. Wakil Rektor 1 Unsud, Profesor, Doktor, ya. Aduh, kalau Rektor ini kan dia yang tertinggi ya, pimpinan tertinggi di kampus itu. Biasanya memang gelarnya itu ya Profesor, Doktor gitu kan. Malah, apa ya, korupsi ini memang identik dengan mereka yang pendidikannya tinggi. Oh, bayangin, mana tamat SD, tamat SMP nggak sekolah korupsi, jarang kan? Nah, yang korupsi ya inilah nih, coba bayangin tuh. Selain wakil rektor 1, juga ada wakil rektor 3, Profesor Dr. Norman Arif Prayoga, kemudian kepala bagian akademik dan kemahasiswaan, dan ada 3 orang lagi pihak luar. Wakil rektor mengenakan masker, baju batik, peci hitam. Bepeci juga, ya kan? Jadi miris lah kalau kita melihat korupsi di negeri kita, di Indonesia. Makanya jangan cerita kesejahteraan, jangan harap ini Indonesia akan maju. Lawong, istilahnya apa ya, pucuk-pucuk pimpinan tertingginya pada korup gitu kan. Kampus yang dia di situ agen perubahan. Ingat kan kalau jadi mahasiswa kita agen of change gitu kan, agen perubahan. Tapi di situ juga menjadi sarang koruptor. Miris kita. Makanya kemarin saya baca sebuah artikel. Jadi memang korupsi ini sudah mendarah daging gitu kan. Zaman penjajahan Belanda, di mana penjajah Belanda ya itu membangun jalan di daerah Jawa, pekerjanya itu masyarakat Indonesia ya, buruh ya, rakyat jelata pada waktu itu. Jadi Belanda ini kan mempekerjakan mereka nih namanya kerja kan, dibayar gitu kan. Tapi uang yang diberikan Belanda melalui pejabat di situ, siapa ya, bupati atau pejabat pemerintahannya, supaya duit ini nanti dibayarkan ke pekerja. Ya mereka tetap bayarkan, tapi mereka potong gitu kan. Jadi mulai dari situ aja udah, untuk pekerjanya sendiri, rakyatnya sendiri aja, dikorupsi uangnya gitu. Jadi ya, sampai sekarang, itu masih saja terjadi gitu. Dan semakin hari semakin gila-gilaan korupsi yang terjadi gitu kan. Ya, kita melihat bagaimana perangkat-perangkat negara, pejabat-pejabat kita. Ya memang korupsi ini, ya pejabat, gimana kita misalnya petani mau korupsi gitu kan. Orang dia nanam padi, nanam jagung, gimana mau dikorupsi gitu kan. Makanya gak tahu kita sampai kapan nih korupsi bakal ada di negeri ini. Kita ke informasi lainnya tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat gerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebu Utara Cisincil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Mania semuanya? Kita berjumpa lagi ya. Tentunya masih bersama Vina kali ini di edisi Jumat Berkah ya di tanggal 21 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Tiga yang Dangdut Extra ya. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Oke, Extra Mania semuanya ya, hari ini suasana di studio Extra FM ya ada sedikit berbeda karena kita kedatangan teman-teman muda ya, anak-anak pelajar yang sedang melaksanakan PKL ya. Mereka ini adalah siswi-siswi kelas 3 dari SMK Negeri 1 Gunung Meriah jurusan DKV ya, Desain Komunikasi dan Visual. Nah, kita sapa dulu nih teman-teman kita yang dari SMK Negeri 1. Iya, halo. Yang pertama ada siapa nih namanya? Kenalan dulu dong.
1: Hai.
0: Hai.
1: Nama saya Desi Lestari, saya kelas 3. Kelas 3
0: SMK.
1: Jurusan
0: DKV. Alamatnya di mana nih, Desi?
1: Alamatnya di Klasir.
0: Di Klasir. Oke, ini selanjutnya ada satu lagi nih. Ada siapa nih namanya?
2: Perkenalkan, nama saya Indah. Saya kelas 3 siswi SMK Negeri 1 Gunung Meriah, alamat Kampung Baru.
0: Alamat di Kampung Baru, jauh ya. Ini sebenarnya ada 3 orang ya yang PKL di radio, cuman hari ini yang berhadir cuman 2 orang karena yang satu berhalangan hadir karena sakit ya, sedang sakit. Enggak apa-apa deh, nanti next time ya bisa gabung sama kita. Oke, dan buat Extra Mania semuanya ya, teman-teman semuanya yang penasaran gitu ya. Ini sebenarnya kayak apa sih ya pengalaman anak-anak SMK jurusan DKV ketika turun langsung ke dunia kerja? Kemudian apa aja sih yang mereka pelajari gitu ya, seru nggak atau malah banyak tantangannya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 104.8 karena pastinya nanti bakal ada obrolan-obrolan menarik ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Oke, ekstra manis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program di Godax 3 yang dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 27 menit melintas ya. Oke, dan tentunya kita masih bersama anak-anak PKL dari SMK Negeri 1 Gunung Meriah ya. Tadi kita udah sempat kenalan ya, yang pertama ada Desi ya, alamatnya di Desa Klasir ya. Kemudian ada Indah yang alamatnya di Kampung Baru. Ini gak usah gugup ya, kita santai aja. Oke, kalau tadi kita udah kenalan nama, alamat, kemudian untuk jurusan ya. Ini jurusan di SMK itu kita tahu memang sekolah menengah kejuruan. Iya, di situ tentunya banyak sekali jurusan-jurusan gitu ya. Oke, dan untuk jurusan Desi dan Indah itu jurusannya DKV itu ya. Jadi kalau kita boleh tahu DKV itu apa sih?
1: DKV itu kak singkatan dari desain komunikasi visual.
0: Desain komunikasi visual, iya. Berarti belajarnya itu tentang desain gitu ya. Kemudian
1: kalau misalnya dalam desain komunikasi visual, bidang ilmu, dia itu bidang ilmu yang mempelajari cara menyampaikan pesan atau informasi melalui media visual agar mudah dipahami dan menarik.
0: Oke, luar biasa. Ini ngomong-ngomong nih ya, sebelum kita lanjut nih, Desi sama Indah ini sebelumnya sudah sering dengerin radio gak sih?
2: Sering
0: ya, aduh. berarti sebelumnya udah sering dengerin Vina ini ya, siaran?
1: Iya, sering.
0: Hobinya dengerin lagu apa biasanya?
1: Kadang lagu dangdut lebih
0: dangdut
1: sering
0: ya?
1: Dengerin.
0: Aduh.
1: Dangdut
0: ya,
1: Bollywood.
0: Oh iya, dangdut Bollywood lah ya. Intinya di siaran kita yang sekarang ya, di siaran di Godax ya. Oke, iya. Ternyata masih ada ya anak-anak Gen Z yang dengerin radio. Itu tapi dengerin radio karena orang tuanya juga dengerin gitu ya.
1: Iya
0: oke. Tapi Indah jauh ya dari Kampung Baru ya, sekolahnya di SMK itu setiap hari PP ya.
2: Iya.
0: Oke, nah kalau tadi kita bahas DKV yaitu desain komunikasi visual. Nah itu makanya PKL-nya itu bisa di radio ya, iya. Karena memang ada komunikasi juga gitu ya, belajar komunikasi gitu ya. Oke, itu memang awal masuk di SMK memang niat mau ambil jurusan DKV atau ya ikut-ikut aja gitu karena ada temen yang ambil jurusan DKV jadi kita ikutan deh gitu. Atau emang sebelumnya udah pernah tahu DKV gitu atau memang baru tahu itu gitu?
1: Baru tahu soalnya kan kak bidang DKV ini baru-baru ada di SMK.
0: Oh baru, itu berarti jurusan baru ya?
1: Iya, soalnya kemarin multimedia.
0: Multimedia, tapi sekarang multimedia masih ada sekarang?
1: Sudah enggak.
0: Oh itu di-upgrade ya menjadi DKV, iya. Oke, luar biasa. Ada berapa sih jurusan di SMK itu? Banyak ya?
1: Banyak, ada DPIB,
0: okay.
1: DKV, TSM, sama TKR.
0: Oke, okay. TSM itu bagian ini ya,
1: mesin
0: ya, iya. Yang biasanya kalau anak SMK itu kan PKL-nya di bengkel-bengkel gitu ya. Oke, okay. Iya. Kalau TKR itu apa?
1: TKR bagian mesin juga, bagian kak, mesin juga. Cuman dia yang mesin berat atau ringan, yang TKR.
0: Oke. Ternyata mesin terbagi jadi dua gitu ya. Oke, nah jadi kan ini rencananya PKL di radio ini cukup lama ya, sampai 3 atau 4 bulan ke depan gitu ya. Dan ini sudah berjalan beberapa minggu. Nah jadi gimana nih menurut Desi dan Indah beberapa minggu udah PKL di radio? Dari Indah deh, gimana menurut Indah selama PKL di radio udah berapa? 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Gimana nih perasaan Indah, seru kah, asik atau ya nggak sesuai ekspektasi ternyata gitu? Atau ternyata lebih seru dari yang dibayangkan gitu?
2: Lebih seru dari yang dibayangkan.
0: Oke, okay. Tapi emang di radio seseru itu ya, karena kita santai gitu ya. Nah jadi gitu ya, selamat ini semuanya. Jadi Desi dan Indah ini PKL di radio itu banyak kegiatannya gitu ya, untuk belajar desain, komunikasi juga tentunya ya. Dan lebih update ya sama berita-berita terkini juga ya kan. Kemudian kita juga ikut searching, membagikan berita-berita terkini kepada masyarakat gitu ya, memberikan informasi gitu. Oke, ini setelah menjalani jurusan DKV ini kan awalnya kalian nggak pernah tahu kan DKV itu seperti apa gitu kan, maksudnya desain komunikasi visual itu seperti apa kan, kita memang dari nol banget itu ya, kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah setelah dijalani itu ternyata gimana menurut kalian, banyak tantangannya atau justru biasa aja atau ternyata tertantang gitu?
1: banyak tantangannya.
0: Banyak tantangannya. Karena kita banyak-banyak memulai hal-hal baru gitu ya. Kalau misalnya TKR, TSM tadi kan memang ya udah di mesin aja gitu ya. Kalau DKV ini kayaknya mencakup sampai 3 item ya. Kayak desain juga udah beda, komunikasi juga beda, kemudian visual juga beda gitu ya. Dan itu harus satu-satu digali gitu ya. Desain dulu, komunikasi dulu, kemudian visual gitu ya. Jadi untuk komunikasinya mungkin desain dan komunikasi itu ini banget ya, sangat nyambung sama radio ya. Karena kan kita di radio juga ada desain gitu yang setiap hari kita update gitu ya. Dan komunikasinya juga hari ini mereka ikut siaran juga untuk belajar komunikasi Ekstramania. Siapa tahu ya kan depannya bisa jadi penyiar radio. Atau Desi sama Ina mau jadi penyiar radio. Punya keinginan seru gitu ya, karena seru. Oke deh, itu tadi ya sepintas perkenalan kita dari Desi dan Indah ya, yang akan PKL sampai 4 bulan Ekstramania di Radio Ekstra FM ya. Jadi lebih berwarna radio ini ya, jadi lebih rame kita. Karena sebenarnya ada satu lagi ya, si Nadia ya, itu alamatnya juga di Kampung Baru, cuman hari ini berhalangan hadir karena sedang sakit gitu. Oke, tadi sekilas perkenalan kita, ntar kita bakal balik lagi ya untuk menyapa Ekstramania semuanya. Tentunya dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi, nanti kita akan bahas gitu ya. Kita akan kulik pengalaman-pengalaman dari Desi dan Indah selama sekolah di SMK gitu ya, untuk berbagi ilmu-ilmu juga kepada kita semua. Oke, terima kasih Indah dan Desi. Ini kita mau bacain dulu ya, yang ada request nih dari WhatsApp Radio. Ini kita mau bacain dulu ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Digodak digoyang dangdut ekstra. Ya, mau minta lagu yang judulnya Aku Dilahirkan Untuk Siapa ya. Salam-salamnya buat emak-emak di Pandan Sari Simpang Kanan, teman-teman ekstra semuanya tanpa disebutin satu per satu ya. Spesialnya buat keluarga aku aja yang lagi nyantai libur di hari Jumat. Oke, sambil dengerin mbaknya Komat Kamit. Buat mbaknya makasih udah dibacain salam dari Mama Gilang. Oke, salam kembali dan terima kasih kembali buat Mama Gilang yang selalu setia senantiasa bergabung bersama kita di Radio Ekstra. Oke, dan lanjut kita bacain lagi ya, masih melalui WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau request lagu Roma Irama yang judulnya Tersesat. Salam-salamnya untuk Randy Tumangger Delay Balno. Oke, siap. Ini dari Pak Huta Barat ya. Ditunggu lagunya segera meluncur. Oke. Dan lanjut lagi Ekstramania, kita bacain lagi masih melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Vina dan kakak-kakak yang ada di studio. Ha, ini disapa nih Indah dan Desi ya. Salam buat Vina dan kakak-kakak yang ada di studio, yang cantik-cantik katanya. Aduh, ini Bang Musliman bisa aja ya, tahu aja kalau udah ada cewek baru, gercep gitu ya. Ini Bang Musliman dari Bakal Buah ya, mau minta tolong puterin lagu Perpisahan di Ujung Jalan. Oke. Buat Kak Vina, saya mau bertanya kepada kakak-kakak yang lagi PKL. Wah, ada pertanyaan ini, belum apa-apa, kita baru perkenal udah ada pertanyaan ini ya. Apa aja ya yang program yang dibawa dari sekolah untuk masyarakat? Kemudian yang kedua, apakah ada kesulitan sewaktu berjumpa dengan masyarakat luas? Oke, ntar kita jawab ya ini ya pertanyaannya ya. Apakah di SMK itu ada membuat program yang turun langsung ke masyarakat gitu ya? Nanti kita bahas juga. Oke, dan ditunggu lagunya ya, Bang Musliman segera meluncur. Lanjut lagi, ini rame banget ya, karena Desi, ada Indah dan Desi nih ya, menarik perhatian para Ekstramania nih kayaknya, karena langsung banyak banget yang request. Kita bacain lagi ya, ini masih melalui WhatsApp radio juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digodak digoyang dangdut ekstra, mau minta lagu Gadis Manis ya. Kirim salamnya buat ya Amanda alia Mbak Maida di rumah yang kece. Buatnya Kak Naya, Kak Sekar, Bang Davi, Bang Haris, Bang Badak ya. Kemudian salam-salamnya lagi buatnya Pak Nosa Manik, Bang Putra, Pak Omas, Pak Tepos. Kemudian buatnya Pak Eko Prasetyo. Dan tentunya untuk orang PKL katanya ya. Salam spesialnya buatnya Vina. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Oke, seram nih semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Digoyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 11 lewat 18 menit melintas. Oke, dan tentunya kita masih bersama adik-adik cantik ya yang lagi PKL di Radio Ekstra. Masih bersama Desi dan Indah. Ya, masih semangat ya Desi, Indah?
1: Masih dong.
0: Masih. Indah senyum-senyum doang nih. Oke, selamat kita kembali lagi. Dan tadi ini ada pertanyaan ya buat Desi dan Indah. Ini pertanyaan darinya Bang Musliman ya. Bang Musliman ini dari Bakal Buah Sebelum Salam. Nah, jadi Bang Musliman tadi ini nanya, katanya apa aja sih program yang dibawa dari sekolahan untuk masyarakat, katanya gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah ada kesulitan sewaktu kita berjumpa dengan masyarakat luas? Itu aja katanya. Nah, ini monggo nih, gimana nih Desi jawabannya atau Indah kan, apa ada program nih dari sekolah yang memang bertujuan untuk masyarakat gitu?
2: Ada kak, yang kalau misalnya untuk yang kayak gitu tuh ekskul pramuka.
0: Oh, ekstrakurikuler ya, bukan internal berarti ya. Oke, itu biasanya kegiatannya apa? Kegiatan sosial ya?
2: Iya, galang donasi.
0: Penggalangan dana ya, kalau misalnya ada musibah ya, mungkin kebakaran, banjir, gitu-gitu ya, atau orang sakit itu juga biasanya ya. Oh, jadi itu ternyata kalau untuk siswa atau siswi SMK-nya itu tidak pernah ada program yang memang turun terjun langsung ke masyarakat tuh nggak ada ya, kecuali kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Kalau OSIS tuh ada nggak sih di SMK?
2: Ada OSIS.
0: Oh, ada OSIS ya. Kalau Desi sempat ikut pramuka atau OSIS?
2: Desi ikutnya di pramuka kak.
0: Kalau kalau Indah pernah ikut OSIS pramuka?
1: Pramuka pernah
0: awal-awal ya. Oke, mungkin sekarang karena mau fokus PKL dulu gitu ya, jadi jadi nggak sempet ini ya kegiatannya, karena juga jauh juga kan. Karena kan kalau ekstrakurikuler tuh memang harus rutin latihan gitu ya. Mungkin kalau Indah terkendala jarak ya Indah ya. Jaraknya yang jauh gitu. Indah ngomongnya pelan banget ya, seger. Agak kencengan lo ya. Oke, dan berarti nggak ada kalau misalnya PKL ya. PKL itu kan praktik kerja lapangan ya. Jadi PKL itu kan dia memang praktik kerja di lapangan. Itu tuh adalah belajar di luar lingkup sekolah gitu ya. Tentunya itu untuk kalian mendapatkan ilmu gitu. Dan untuk SMA itu gak ada, hanya ada di SMK. Dan biasanya PKL itu dilakukan juga sama anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah juga ada PKL-nya gitu kan. Dan untuk kalau misalnya program yang dibawa ke masyarakat yang seperti ditanyakan Bang Musliman, itu mungkin lebih ke KKN. Nah, itu biasanya kalau di kampus kan ada KKN tuh ya, kuliah kerja nyata. Itu memang pengabdian kepada masyarakat. Dan itu biasanya ada program yang dibawa. Tapi kalau PKL tingkat SMK itu tidak ada program ke masyarakat, tapi lebih ke belajar ya, belajar di tempat yang memang sesuai dengan jurusan kalian. Contohnya kalau misalnya DKV ya, Desain Komunikasi dan Visual, itu memang masuk ke radio gitu ya, karena ada desain dan ada komunikasinya juga. Dan itu di situ belajar gitu ya, tidak membawa program, betul?
2: Betul.
0: Oke. Begitupun jurusan yang lain kan, TSM, TKR gitu ya. Mereka masuk tidak membawa program Bang Musliman, tapi belajar gitu, belajar dunia kerja seperti apa gitu ya. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua tadi ya, apakah ada kesulitan sewaktu kita berjumpa dengan masyarakat? Nah, Desi dan Indah, ini pertanyaannya kita balik gitu ya. Kalau ini kan tadi pertanyaan untuk masyarakat, mungkin ini gimana nih tantangan Desi dan Indah selama PKL di radio gitu, untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kerja di radio tuh gimana menurut Desi dan Indah? Ayo.
2: Kan kadang ini kan lingkungan baru ya kak menurut kami gitu. Jadi kan juga orang-orangnya kadang orang-orang baru. Jadi terkadang kayak segan.
0: Perlu adaptasi gitu ya. Kalau Indah sendiri gimana? Ada rasa takut mungkin di awal-awal? Iya pasti ya, itu pasti. Apalagi masih anak SMK kan, kalian masih kecil banget. Umurnya berapa sih kalau boleh tahu Desi?
2: Kalau Desi umurnya 16 tahun.
0: 16
2: kan?
0: Tahun. Indah?
1: 17.
0: 17. Oh, Indah lebih tua. Oke. Indah udah punya KTP berarti ya? Belum juga. Odesi OTW ya. Mm-hmm. Tapi tahun ini 17. Oke. Okay. Eh, 3 SMK emang harusnya udah 17 ya. Oke, bentar lagi mereka punya KTP nih, ekstramannya. Oke, untuk pengalamannya pasti seru banget ya. Selain PKL, mungkin ada kegiatan yang lain di luar sekolah? Selain ekstrakurikuler, mungkin kalian pernah kemana gitu, studi tour, atau pertukaran pelajar, itu nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Belum ada belum gitu ada. Ya. Mungkin karena memang jurusannya juga baru upgrade gitu ya. Oke, untuk kepala sekolahnya di SMK sekarang siapa sih, Desi Indah?
2: Pak Aziz Muslim.
0: Oke, karena baru pergantian kepala sekolah ya kita ya di sini ya, baru berputar-putar itu kemarin kalau enggak salah untuk Pak Aziz Muslim itu kepala sekolah di SMK Negeri 6 ya. Mm-hmm. SMK Negeri 6 Aceh Singkil sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Meria. Mm-hmm. Luar biasa. Dan jadi selama 4 bulan ke depan Ekstramania Desi dan Indah kemudian dengan Nadia satu lagi yang tidak hadir pada hari ini. Jadi mereka ini memang tidak membawa program ke Radio Ekstra, tapi di sini mereka belajar langsung seperti apa dunia kerja di bidang jurusan mereka yang saat ini sedang mereka tekuni, yaitu DKV tadi ya, desain komunikasi dan visual gitu. Untuk desain sendiri, Indah dan Desi sebelum masuk ke radio untuk di SMK itu memang rutin ya untuk mempelajari tentang desain. Untuk komunikasinya sendiri apa biasanya? Kegiatannya apa? Tampil makalah kah atau ada presentasi apa gitu?
2: Kalau untuk tampil makalah mungkin belum ada.
0: Belum
2: kak.
0: Ada ya. Hmm. Oke, okay. Berarti cuman materi sejauh ini untuk komunikasinya belum ada praktik gitu?
2: Komunikasinya kayaknya belum.
0: Belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau desain udah ada ya. Cuman memang dipelajari langsung gitu. Ya. Kalau untuk visual itu sendiri gimana? Yang dimaksud dengan visual?
2: Visual.
0: Belum nyampe ke situ. Oke. Tapi kalau untuk komunikasi nanti di radio mungkin nih di sini ya bisa didalami, dipelajari lebih lanjut gitu ya. Oke, inilah dia luar biasa. Kalau boleh tahu Desi itu alumni SMP dari mana?
2: SMP Muhammadiyah, Kak.
0: Muhammadiyah di ini.
2: Bukan
0: ya.
2: Yang Tulaan
0: yang di Gunung Lagan.
2: Iya.
0: Oke, kalau Indah
1: di SMP 3 Singkil Utara.
0: Oke, jauh ya. Ini Indah memang jauh. Sama dengan Nadia ya. Nadia itu juga dari Kampung Baru ya, sama dengan Indah gitu, sejalan ya. Memang bestie. Oke, jadi itu tadi ya pengalaman-pengalaman Desi dan Indah ya. Kemudian Nadia juga mungkin memang enggak terlalu detail ya. Maksudnya mungkin juga kalau di SMK itu kan memang dia langsung ke jurusannya yang paling kita tekuni itu adalah ke jurusannya itu memang sering praktik gitu ya. Kemudian ada PKL-nya juga itu membantu. Nah, kalau misalnya ini kan udah kelas 3 ya. Detik-detik kalian tamat nih ya. Detik-detik kalian akan ya berakhirlah masa-masa SMK-nya gitu. Udah kepikiran mungkin mau kuliah atau mau langsung kerja nih di radio gitu.
2: Mungkin kalau misalnya Desi udah ada kepikiran mau kuliah, Kak.
0: Mau kuliah, iya. Untuk, nah kalau misalnya mau kuliah, Indah juga kan pastinya punya keinginan mau kuliah. Nanti kuliah memang mau ambil tetap jurusan komunikasi mungkin, atau desain grafis, atau mungkin mau mencoba hal yang baru.
2: Mungkin kalau Desi agak lari nih, Kak.
0: Agak lari ya. Waduh, kenapa tuh? Karena ada bosan gitu, 3 tahun belajar desain terus gitu. Desi rencana mau ambil jurusan apa kuliah?
2: Jurusan keperawatan.
0: Keperawatan. Waduh, lari banget itu ya. Tapi ya enggak apa-apa. Supaya kita lebih berwawasan ya. Jadi enggak melulu mempelajari tentang itu. Tapi kalau kita dalami juga itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau enggak juga lebih bagus juga gitu ya. Kita lebih banyak tahu ilmu nih, tahu ilmu desain, tahu ilmu komunikasi. Kemudian nanti jadi perawat insyaallah. Nah, kita kalau jadi perawat itu harus pintar komunikasi kan? Ya. Nah, kalau kita salah-salah komunikasi, waduh bisa bahaya. Ya sama pasiennya gitu ya. Kalau Indah sendiri mungkin kalau niatnya memang mau kuliah gitu ya, tetap pengen pada jurusan yang saat ini sedang ditekuni mungkin tentang desain komunikasi, atau mau keluar dari zona itu?
1: Mungkin nggak jauh dari sini, Kak.
0: Gak jauh dari sini. Apa tuh kira-kira? Ilmu komunikasi mungkin? Bisa kalau di kampus tuh kita ada gitu ya, ada ilmu komunikasi, ada komunikasi penyiaran Islam, juga itu banyak banget jangkanya gitu ya. Karena memang kalau di dunia kerja yang paling penting itu adalah komunikasi. Kita memang harus bisa untuk berkomunikasi, betul ya?
2: Betul.
0: Oke, seru sekali nih ya pengalaman dari Indah dan Desi ya. Selama menjadi siswi di SMK Negeri 1 Gunung Meriah itu banyak sekali. Memang kalau SMK itu punya khas tersendiri ya dibandingkan SMA gitu ya. Karena kalau SMK itu memang namanya juga udah sekolah menengah kejuruan gitu ya. Memang kita ada fokusnya, selain umum kita ada fokus yang memang harus kita pelajari, kita tekuni, bahkan sampai ada praktik kerja lapangannya gitu. Itu kan keren banget gitu ya. Oke, jadi tamat SMK nggak kaget ya kalau misalnya langsung kerja, nggak kuliah gitu kan, atau kuliah sambil kerja kan bisa ya nantinya gitu ya. Kita doain ya semoga Indah dan Desi sampai cita-citanya ya, amin. Dan bisa bermanfaat buat kita semuanya.

0: Oke, Xerunis, semuanya kita baru aja bincang-bincang ya bersama Desi dan Indah, siswi dari SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Tapi jangan lupa kalian buat untuk request lagu dan salam-salam tentunya. Oke, ini Pina mau lanjut bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp Radio ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semangat terus ya, mau minta lagu Pin ya, Perjuangan dan Doa. Oke, salamnya buat kaum muda-mudi ya, kaum muda-mudi tunas harapan kita menjadi untuk Desi dan Indah ini maksudnya ya, untuk menjadi penerus negara tanah air kita. Dan salam istimewanya buat Indah dan Desi, semangat terus PKL-nya. Oke, terima kasih. Ini darinya Pak Nosa Manik ya, atau siapa nih, ini tidak menyebutkan nama. Oh ya, benar, dengan Pak Nosa Manik di sebelum salam nih dari Sultan Daulat mereka. Ini salam nih buat Indah, ayo disapa dulu. Halo Pak Nosa.
1: Halo Pak Nosa.
0: Oke, terima kasih. Ini mungkin seterusnya nanti Indah dan Desi bakalan sering-sering ya ikut gabung siaran untuk berteman dan tentunya berkomunikasi dengan fans-fans radio. Ini fans-fans setia nih Pak Nosa Manik ini dari sebelum salam, ini paling setia. Gak pernah alpha ya, selalu request lagu. Oke, dan ditunggu lagunya ya buatnya Pak Nosa Manik ya. Kami salam kembali buat Pak Nosa. Terima kasih selalu senantiasa setia mendengarkan Radio Ekstra. Oke, dan lanjut kita mau bacain dulu yang dari request masih melalui WhatsApp Radio juga ya. Assalamualaikum Kakak Syantik. Ya, waalaikumsalam. Mau request lagu dong, Kamu Istimewa darinya Melili, boleh. Istimewa kayak Mbak Yanti ya. Salam-salamnya buat fans Ekstra aja, buat kabinnya sehat selalu. Dan ya, adik-adik yang lagi PKL ya, semangat katanya. Dan kuras banyak-banyak ilmunya Kak Vina. Widih, biar tambah keren. Terima kasih. Ini dari Kak Yanti di Gunung Lagan nih. Sapa dulu buat halo Kak Yanti
1: gitu. Halo Kak Yanti.
0: Oke, ini Kak Yanti udah disapa nih. Terima kasih. Dan ya, buat ekstra semuanya mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp Radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, selamat pagi semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit melintas. Ya, dan gak terasa banget ya, udah 2 jam berlalu kita menghibur dan menemani ekstramania semuanya. Dan tentunya hari ini seru sekali ya, kita ngobrol bareng bersama teman-teman dari SMK Negeri 1 Gunung Meriah, khususnya kelas 3 yang di SMK ya, jurusan DKV. Dan ternyata untuk kesimpulannya obrolan kita pada hari ini tuh ya, ternyata PKL ini bukan hanya soal belajar bekerja, tapi juga tentang belajar beradaptasi, berkomunikasi, dan tentunya belajar untuk bertanggung jawab serta menjadi pengalaman baru ya. Dan untuk teman-teman ekstramania semuanya yang sedang mendengarkan Radio Ekstra ya, semoga cerita dari adik-adik kita Desi dan Indah pada hari ini bisa menjadi inspirasi, khususnya bagi ekstramania semuanya yang mungkin sedang mempersiapkan masa depan anak-anak sekolah gitu ya. Dan terima kasih kami ucapkan ya buat Desi dan Indah ya, yang hari ini sudah menemani Vina siaran di program Digodak. Setelah terima kasih untuk pengalamannya dan cerita-cerita serunya. Tetap semangat buat kalian berdua dalam belajar, berkarya, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Suramani yang tentunya setia selalu ya di Radio Ekstra. Dan dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 57, ini waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang berbeda, tentunya masih bersama Vina. Oke deh kalau gitu, Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga harapan ini bukan sekadar.
0: Selamat siang Extramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

Edisi 21 Agustus 2026 di hari Jumat. Dengan keadaan cuaca yang cerah, alhamdulillah siang ini di seputaran Gunung Meriah, Isra'ania semuanya, dimanapun kamu berada, gimana cuaca di tempat Isra'ania semuanya? Kabarnya gimana? Semoga sehat ya. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yap, extra relax time selalu menemani siang menjelang sore Isra'ania semuanya sampai asar kurang lebih. Ya, dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung rekas lagu, salam-salamnya di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram Radio Extra FM.

0: Yap, ya, mengawali dengan beberapa obrolan, ya. Seperti ayam, seperti ayam, ya seperti harga ayam maksudnya. Ya, harga ayam di Aceh Singkil tahu enggak per kilo tembus berapa? Tembus 60.000 per kilogram. Wow. Gimana tuh? Ngeri enggak Esrania semuanya? Ya. Daya pos enggak itu saldo ya, dompet ya. Jadi harga daging ayam di pasar harian Lebutar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil melonjak menjadi 60.000 per kilo. Ya, ini mulai hari ini ya, kita dapat infonya Esrania semen baru banget ya. Dan dalam sepekan terakhir, harga ayam mengalami kenaikan 10.000. Yang dari sebelumnya 50 aja udah tinggi ya kan, 55 ya kan, naik lagi 60.000 per kilogram. Wah, sehingga kenaikan tersebut terjadi di tengah terbatasnya pasokan ayam ke pedagang. Nah, salah satu seorang pedagang ayam, si Selviana, mengatakan pasokan ayam dari penyedia kini dijatah sehingga jumlah ayam yang diterima pedagang jauh berkurang ya. Biasanya yang 1.000 ekor per hari, sekarang cuma dapat jatah 200 ekor. Bayangin, dikurang 800. Jadi satu mobil itu cuma boleh 200 ekor. Ya, biasanya 1.000 tuh katanya. Ini dijatah 200 dan ya, kayak gitulah sehingga harganya pun naik. Pada habis Esronia semuanya. Ya kan? Jadi kita ya kan mau beli padahal kan proteinnya salah satu kan ayam bagus ya kan, dada gitu kan. Mau ngasih makan juga anak. Uang segini, ya kan? Ya mau kayak mana, ya kan? Yang pedagang-pedagang juga bingung, ya kan? Masalah HPP, ayam naik, dinaikkan harganya takut nggak terlalu laku, ya kan? Tinggi harga, ya kan? Dikurang, kalau nggak dinaikkan rugi HPP-nya. Ya, antara dua tuh, nggak naikkan harga atau porsinya dikurangin, gitu ya. Gawat emang ya di perekonomian sekarang ini seronok semuanya ya. Gimana nih di tempat Esronis mah ada yang masih murah nggak ayam per kilo? Kalau di sini sumpah mahal banget. Wah, mau makan aja kadang mikir udah ya, harga-harga makan, mau makan ayam maksudnya ya. Jadi ya hari-hari ikan aja lah dulu ya, sampai ayamnya dengan kondisi yang normal ya. Sesekali nggak apa-apa lah kalau harga segitu ya. Ya, semoga bisa kembali lagi, normal kembali. Ayo, bisa yuk, ayo bisa yuk. Tapi sebenarnya kalau bahan-bahan naik itu enggak masalah kalau gaji kita juga meningkat. Iya kan? Iya dong, ya. Kalau gaji kita juga naik, harga-harga bahan ya kan di pasar-pasar itu naik, kalau harga gaji kita naik juga enggak masalah ya kan. Jadi masih stabil ini. Harga bahan naik, gaji kita nggak naik, ya makin tekor lah ya dompet. Iya katanya ya. Oke deh, itu sekilas untuk mengawali program Sari Live Time. Dan kita coba sapa deh satu penelpon, kita coba tanya dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Estra.
1: Selamat sore, waalaikumsalam Bang Haji Arif.
0: Siang menjelang sore Bang Putra, disebut salam, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Tadi dengar kabarnya ayam naik.
0: Iya, gimana? Kalau di sana gimana?
1: Wah, injak.
0: Sama naik juga?
1: Sama.
0: Luar biasa.
1: Dimana-mana naik ini ya, masalah ayam.
0: Iya kan?
1: Injak ini.
0: Iya. Gimana menurut Bang Putra gimana itu?
1: Hah?
0: Menurut Bang Putra kayak mana itu kalau bisa naik ayamnya?
1: Kakak dari cerita ya kan, cerita ya. Nah. Dengar informasi darinya MBG.
0: Darinya MBG, oke.
1: Gara-gara MBG naik sebuah bahan-bahan bakau. Okay. Ya gitu katanya. Nah,
0: satunya ya.
1: Ya gitu katanya, ada yang mengeluh ini. Mm-hmm. Yang punya ayam ini ada mengeluh karena sebagian nggak laku. Banyak kali Bang Putra dengerin di saja sebetulnya ini ya kan.
0: Iya.
1: Jadi banyak kali ya orang mengeluh. Kenapa orang mengeluh? Karena katanya bahan pokok ini naik melonjak.
0: Iya.
1: Kayak ikan apa aja, ikan apa aja udah 46.
0: Asli.
1: Ngeri kan?
0: Ngeri lah.
1: 46 ikan nas yang terbesar itu, apalagi ikan nas yang belum terkecil katanya 45.
0: Prefer Indonesia ya?
1: Iya, nah ini bahan pokok sekarang ini.
0: Nah ya, aduh.
1: Apalagi kalau boleh ya kan, kita boleh diperkenalkan diturunkan lagi lah.
0: Iya dong, pastilah.
1: Iya kalau ya. Boleh kan. Ini setiap apapun ku tengok bensin nggak ada lagi ku tengok di mana-mana ya.
0: Bensin.
1: Biasanya pertama ada setiap galon di galon.
0: Sekarang kosong.
1: Iya, iya. Makanya di sebut galon ini ku tengok ada yang ribut masalah pertalit.
0: Wah, lagi kosong berarti itu.
1: Iya, seluruh galon katanya ya. Emang nggak tahu ya, tadi lima pun disingkir berapa ada kayak gitu ya.
0: Sesekali ada, tapi kalau sekarang ini masih belum yang kayak parah sewaktu itu enggak. Sekarang masih agak stabil sih.
1: Tapi kalau di tubuh salam ini ya kan, dari sekitar jam 10 sampai jam 12 udah ketengok orang itu ada minyaknya.
0: Wah, belum, berarti belum, masih dalam keadaan kosong, belum sampai tuh. Tunggu aja nanti sampai tuh.
1: Iya, semuanya galon Kesman, galon Pak Oyun.
0: Langsung ngantri berarti. Gak
1: ada tengok seluruh galon-galon ini ya. Iya, kita mohon dari Pak Bupati Oyun, cek mana galon kita ini ya. Iya, karena ketengok banyak yang ribut kita di galon ini.
0: Mau disebut salam ya?
1: Iya, banyak keributan kita mau disebut salam ini.
0: Oke.
1: Ya gak ada minyak katanya. Karena ini minyak pun gak ada, orang pun udah keributan di sebesar ini. Gigi ke penanggalan gak ada, gigi ke cipang kiri gak ada. Itulah rupanya keributan di sebesar ini.
0: Oke.
1: Ya kalau boleh diperhatikan Pak Pemerintah Aceh Singkil lah ya.
0: Tapi dimana ada
1: minyak kita ini? Iya. Bismillah salam lah kan, Pak Awin kan dalamnya di Bismillah salam ini.
0: Iya, terus kok pemerintah Aceh Singkil pula?
1: Iya, itu kan bupati kita, bupati ya, Aceh Singkil.
0: Iya, maksudnya itu kan punya bupati, bukan pemerintahnya dong.
1: Iya, Pak Bupati ya, kalau kita yang paling tercinta.
0: Iya, kalau pemerintah
1: kenapa? Karena di Bismillah salam ini udah gawat kita ini.
0: Iya,
1: udah
0: iya,
1: kayak men ributan.
0: Berarti yang satu lagi?
1: Ya, di Kasman ada, itu ngantri.
0: Ngantri?
1: Ngantri banget.
0: Oke.
1: Coba orang ribut.
0: Coba tengok lagi, ya. Mungkin udah ada itu.
1: Ya, itu makanya di setiap apa ini, di Galen Oyen kok bisa ribut. Gitu.
0: Ya, mungkin ada something. Ya, berarti kalau ribut di situ berarti
1: kalau boleh kita amankan lah ya.
0: Ya, kalau ada ribut di situ berarti ya di manajemen situ lah berarti, atau mungkin dinas berhubungan situ kalau masalah jalan ya, kita antri.
1: Iya.
0: Di situ.
1: Makanya kita harapan kita janganlah keributan ya kan. Makanya kata Bang Jarel mungkin ada kata gitu katanya.
0: Oke, Bang Putra, yang ini mau request lagu apa ini?
1: Ini darinya apa ya, Andra the Backbone.
0: Andra the Backbone, yang berjudul
1: apa ada di situ, Andra the Backbone.
0: Andra the Backbone, Andra the Backbone.
1: Itu wajahnya main sama Bang Putra kan.
0: Ya ada yang berjudul Hitamku, Main Hati, Saat Dunia Masih Milikku, Mandiri kita, terus apa lagi tadi? Ada Sempurna.
1: Sempurna.
0: Baik, Sempurna. Andre and the Backbone, Sempurna. Oke, salam-salamnya.
1: Aku pernah kata, pernah kamu dulu buat rakyat itu.
0: Iya.
1: Iya. Andre and the Backbone memang mirip kali suaranya, suara Bang Putra kan gitu. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh kayak Android banget kan. Aduh. Salamnya buat Bang Haji Arif.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih selalu di kakak itu. Pernah kecil. Kecil udah besar belum?
0: Apa?
1: Kecil udah besar belum?
0: Masih kecil.
1: Oh, kecil ya?
0: Masih kecil.
1: Ibu kemana? Kedi, Ibu.
0: Ibu sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di kakak kemana? Kedi gak?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Pokoknya kalau sehat ibu ke kakak itu alhamdulillah Bang Putra akan bangga di sini. Wah. Buatnya Bang Sahat Kedati, Elvina Zahra, buatnya Kak Maeda, cuman Bang Putra ya gak betah ini ya, Wan. Bagaimana ya, ada istri udah cerai pula.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa ya jadinya nanti. Iya.
0: Bang Putra udah cerai?
1: Ya udah.
0: Kenapa? Kok bisa?
1: Ya, gitulah tiba-tiba Bang Aris. Tiba-tiba rupanya tanggal 19 itu, kumpulan itu kan. Pesta itu kan. Hari Minggu itu tanggal 12. Rupanya orang ini untuk menipu aku aja. Menipu aku aja. Rupanya kata suaminya, jangan dipercaya itu, kata mantan suaminya. Itu penipu, katanya. Kukira itu suaminya, rupanya betul-betulan. Akhirnya lompat dari jendela, kayak orang mencuri.
0: Siapa itu lompat jendela?
1: Ya, itulah. Istrinya Bang Putra kemarin, lompat dari jendela. Ya, gitulah.
0: Okay.
1: Nasib ya, nasib orang diri, gitulah ya. Harus bersabar aja lah Bang Putra begitu.
0: Iya, ambil pelajarannya.
1: Iya, mana tahu ada lagi penggantiannya gitu yang lebih terbaik. Makanya perempuan janganlah menghina sama laki-laki, dan laki-laki pun jangan menghina sama perempuan. Itu adalah.
0: Siap.
1: Okay. Buatnya Kelvina Zahra, Kak Maeda. Pak Teko, Pak Clara,
0: okay.
1: Bang Randy, buatnya Bang Renyadi, mantan premier dulu, Bang Dimas, Bang Feni, Bang Putra, juga ada kembarnya Bang Putra, mantan premier dulu, Pak Ustaz Ali Basir, Pak Nota Manik. Oke lah, semua ada bungkus ya, kan ada yang mau naik, di belakang sana, jangan lupa cendol nama Bang Putra.
0: Okay. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra disebut salam nih Esrawani ya semuanya ya. Berkas lagu dari Andra The Backbone yang berjudul Sempurna ya. Panjang tadi ceritanya. Ya, penelpon perdana kita nih Esrawani semuanya. Dan coba deh lanjut kita sapa lagi ada siapa itu ya. Assalamualaikum, selamat siang Ekstra.
2: Selamat siang, Bang.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Musliman dari Bakal Buah.
0: Bang Musliman di Bakal Buah. Sehat, Bang Musliman?
2: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Ini siang ini, kalau di sana kayak mana kondisi ayam? Aman?
2: Ayam di sini, ya. Kalau ayam 60-50 gitulah.
0: Oh, sama juga, sekitar gitulah ya?
2: Iya.
0: Okay.
2: Yang saya itu kan pupuk sawit ini kan kok naik melonjak tinggi gitu loh.
0: Oh, pupuk juga naik.
2: Ini naik di sini pupuk naik.
0: Yang dari
2: terus obat semprot, obat racun semprot naik juga gitu.
0: Okay. Dari harga biasa berapa? Naiknya berapa?
2: Harganya dulu 60, sekarang 70 obat semprot, obat racun ya, racun rumput ya.
0: Iya.
2: Kalau pupuk kemarin 55, sekarang 65, 68, kadang 700 ada yang gitu.
0: Oke, naik 10.000 ya.
2: Kalau harga sawit ya alhamdulillah 28, 27 gitulah.
0: Harga sawit dia. Oke. Iya. Ini lagi di kebun atau gimana nih? Di rumah.
2: Enggak jadi panen sebenarnya hari ini panen, tapi lagi masih ada 17-an kan. Belum siap.
0: Oh, berarti
2: belum yang tukang panen belum siap lagi, ada acara di desa kan.
0: Oke.
2: Kalau enggak Minggu, Senin katanya.
0: Oke, siap. Oke, jadi siang ini mau request lagu apa ini Bang Musliman?
2: Tip X, Bang.
0: Tip X yang berjudul.
2: Yang berjudul Genit.
0: Genit, oke, salam-salamnya.
2: Salam-salam buatnya putra tukang gusuk yang cerewet.
0: Oke.
2: Baru buatnya Pak Eko, Pak Tepos, Pak Nusa, baru Pak Bang Roy.
0: Oke.
2: Baru buatnya Pak Sepdu, Pak Rawati.
0: Ya.
2: Baru Bang Tambuk, Mas Pungsel. Baru buat ini Pak Dusun di sini lagi tidur.
0: Oke.
2: Baru Pak Saides pun lagi tidur di sini.
0: Cari
2: nah, dulu. Baru buatnya Bang Haris, okay. Bang Tapi, Bang Badak. Nah, baru Kak Fina, Kak Maida. Okay. Luat semua aja Bang dari asam itu dong ya.
0: Oke, okay, siap Bang Sudirman.
2: Terima kasih,
0: siap.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Bang Sudirman di Bakal Buah merekas lagu dari TPX yang berjudul Genit. Oke deh, ya itu dia untuk mengawali ya. Nanti harus kembali lagi, harus putar lu rekesan Extrawania semuanya yang baru saja bergabung ya. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Ezra Rilatan, kita coba sapa ini yang bergabung melalui WhatsApp ya. Tapi sebelum Aris baca ya, kita mau mengucapkan juga nih pray ya for NTT, Kalimantan, Ezra ya semuanya ya. Kalau kata Rocky Gerung ya di feed Instagram ya, kebakaran hutan Kalimantan, gempa NTT, penanganan banjir Sumatera belum selesai, ribuan anak keracunan MBG. Pray for Indonesia. Kata Rocky Gerung, Ezra Anies. Tapi kalau untuk saat ini ya, kebakaran hutan Kalimantan, gempa di NTT ya, semoga ditangani dengan baik ya. Belajar dari mungkin sebelum-sebelumnya ya. Semoga baik-baik saja, Esronia semuanya. Apalagi untuk Indonesia ya, semoga baik-baik saja. Oke, kita coba sapa melalui chat WhatsApp ini. Assalamualaikum Bang, Willy minta lagu ini ya, mancanegara Alan Walker yang berjudul Alone. Oke, salam buat istri dan keluarga, buat Abang terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih juga ya untuk Bang Willy. Kita langsung aja kali putar requestnya ya. Alan Walker yang berjudul Alone, mana dia? Oke. Ah, ini dia. Oke deh, langsung kita putar Hesaronia semuanya. Alan Walker. Alan.

Extraordinaire semuanya, program Sari Lifetime sampai di sini bersamaan kita. Extraordinaire semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Extraordinaire semuanya, program Sari Lifetime sampai di sini bersama kita. Extraordinaire semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asa. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini yang berjudul Bersedekah kepada Binatang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kasih sayangnya harus kita berikan. Itu sampai walaupun kepada hewan ataupun binatang. Islam sangat melarang umatnya menyiksa hewan atau memberi muatan yang berlebihan terhadap hewan tunggangan. Islam juga memerintahkan umatnya agar memberi makan dan minum yang cukup terhadap hewan peliharaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, sekalipun terhadap hewan, bernilai kebaikan, termasuk memberi makan hewan. Juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang memelihara kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minum kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang kita pelihara juga termasuk amanah yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyia-nyiakannya dalam artian tidak memberinya makan ataupun minum yang cukup, maka hal itu cukup akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Pendengar yang budiman, seorang Muslim dianjurkan menolong binatang, apalagi sesama mereka yang sangat menderita walaupun binatang tersebut adalah binatang yang najis, seperti anjing misalnya. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur, hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, kemudian diikatnya dengan kerudungnya, dan diambillah air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, ada beberapa hal yang dilarang ketika kita melakukan terhadap binatang. Di antaranya adalah dilarang mengganggu binatang dan memperlakukannya dengan buruk, apalagi sampai menyiksanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena mengurung kucingnya hingga mati. Dia membiarkan kucingnya tidak makan dan tidak minum, tidak juga melepaskan kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Selain itu, pendengar, kita juga dilarang membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali membunuhnya dengan tujuan tertentu. Misal, untuk dimakan, karena dalam kondisi terdesak atau membahayakan, atau binatang yang memang diperintahkan di dalam syariat untuk kita bunuh. Hal ini dibenarkan di dalam hukum Islam. Demikianlah, pendengar, indahnya Islam mengatur segala sesuatu. Islam sudah menjelaskan dan menganjurkan kita untuk menyayangi binatang dan melarang untuk menyiksanya, kecuali binatang yang membahayakan diri kita yang kita dibolehkan membunuhnya oleh syariat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak kelihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi...

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari jalan kompleks lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Leibutra Cengkel. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini kabar Sramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi 21 Agustus 2026 nih ya. Dihibur sama Kamaida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore. Semoga aktivitasnya lancar ya.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Fire!
2: Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Okay, kita balik lagi ya tentunya masih di program MND Nuansa Daerah dan jelas masih bareng Kak Mai dan Sawania. Okay, ini di studio sudah pukul 16:54 menit melintas ya. Jadi buat Sawania yang masih mau bergabung silahkan kita tunggu ya di nomor yang sama di 08116481048.
1: Halo MND.
2: MND Nuansa Daerah Kak Maeda, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Baik, ada Bang Putra di seputaran 10. Salam, kabarnya bagaimana?
2: Kalau kabar Bang Putra, alhamdulillah baik.
1: Baik.
2: Kabar
1: ya.
2: Kak Maeda sendiri sih, di sana gimana?
1: Insyaallah lah, ditolong Tuhan untuk sore hari ini ya.
2: Alhamdulillah. Di kabar Bang Putra ini panas, luar biasa.
1: Iya, panas ya di sana ya, sama dong.
2: Iya di sana apa sama?
1: Iya panas juga. Oke deh, ini langsung aja mau minta lagu apa Bang Putra?
2: Kalau Bang Putra lagu ya, Bapak Jodohku.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya sebenarnya kami ada sangat betul semoga selalu buatnya Pak Tekos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pano Samanik. Buatnya Bang Randy di Dembal lo ya. Bang Boy, Bang Har di Kampung Prani, Pano Samanik, buatnya Mama Rahman di Gunung Lagan. Kak Alpina Jahra, Kak Tepos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Kak Alia, Kak Ranti. Semua-semua yang terbaru jemputin satu persatu yang mana sudah ada jemput nama Bang Putra. Assalamualaikum, Kak Mela.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Putra di seputaran 10 salam ya, minta lagu darinya, Utang Jodohku, katanya gitu. Nanti kita puterin dan... Ya, coba siapa lagi ya penelpon? Kita ada siapa di sana? Halo, NND, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Ya, NND. Halo, Nuansa Nada Daerah.
3: Oh, masih malam?
0: Nuansa Nada Daerah. Oke, terputus ternyata mungkin salah nelpon kali ya. Ya adalah coba lagi nih buat yang mau bergabung di 08 1164 8 1048. Halo, NND, selamat sore.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nende.
0: Nende, yang salah ada daerah.
1: Siapa ini?
0: Halo. Dengan Rizky, di BKPR. Walah,
1: ada Mama Rizky ya. Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Kalian sehat gimana?
1: Insya Allah, sama juga sehat selalu. Baru mulai gabung lagi nih ya, Mama Rizky. Halo?
0: Mbak?
1: Ya, baru mulai gabung kembali ya, Mama Rizky.
0: Iya. Yeah.
1: Mau minta lagu apa ini?
0: Lagu yang keberanti udah naik belum, Mbak?
1: Belum. Mau yang itu?
0: Selamat terhadap ya, Mbak.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Salam-salamnya buat yang lagi dengerin radio aja. Salam spesialnya buat keluarga aku tercinta dan buat mbaknya juga ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mama Rizky di seputaran Blok 1R ya. Katanya sih minta lagu darinya Yoki Brampu, Sayang Mutabas. Nanti kita puterin. Dan baik, kita coba sapa lagi. Telepon kita ada siapa di sana ya? Halo, NND, selamat sore.
2: Saudara daerah kakak.
1: Iya.
2: Mbak Eko loh, ketawanya Mbak Eko.
1: Ada Bang Musliman di Bakal Buah, di BB.
2: Iya kak.
1: Kabarnya Bang?
2: Sehat, panas cuaca kak.
1: Iya benar, sama. Di sini juga panas cuaca. Oke, langsung aja mau minta lagu apa nih Bang?
2: Didi Kempot apa sih juga?
1: Ya pokoknya yang itulah ya, bebas ya.
2: Ya apa aja loh.
1: Ya Allah, aku suruh sebutin satu album lah ini ya. Ada Layangan, kan, Pamer Bojo, Perawan Kalimantan.
2: Ah, Pamer Bojo aja, okay. Pamer Bojo.
1: Oke, salam-salam buat siapa?
2: Kan enak gitu, nyarinya gak pening kali. Salam-salam buatnya Pak Eko yang lagi, lagi nyantai di depan. Baru buatnya semua-semua kak dari A sampai Z ya kak. Terima kasih kak ya.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Musliman di Bakal Buah. Minta lagu darinya. Siapa tadi? Lupa. Didi Kempot ya, Pamer Bojo. Ya udahlah, nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Bang Musliman dan tiga penelpon. Kita break dulu. Ya, ada lagu darinya Otang Jodohku spesial buatnya Bang Putra ya. Semoga terhibur.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: buat, difasih-fasihkan atau berlagak pandai. Demikian buruknya perkara-perkara tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh posisinya dari beliau pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak diragukan sedikitpun siapa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma al-qiyamah ahasinakum akhlaqa.
0: Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terpuji akhlaknya.
1: Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawma al-qiyamah الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
0: Sesungguhnya yang paling ku benci dan jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dan orang yang berlagak dalam bicaranya dan mutafaihiqun.
1: Qalu ya Rasulullah, qad alimna الثرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون.
0: Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara dan orang-orang yang berlagak dalam bicaranya. Lalu siapakah mutafaihiqun itu? Beliau menjawab, orang-orang yang menyombongkan diri. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan merindukan posisi yang dekat dengan beliau, maka hendaklah memperbagus akhlaknya dan bersifat tawadhu serta berbicara dengan cara yang wajar sesuai dengan pembawaannya dan tidak dibuat-buat.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

pass. Oh, yeah, more water. Yeah, that's basically.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ekstramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Musik Malam. Haris menggantikan Bang Davi karena Bang Davinya lagi ada halangan. Jadi Haris yang gantikan malam ini untuk menemani malam Ekstramania semuanya ya. Waktu istirahatnya mungkin ya, harus temani dengan lagu-lagu campur Malaysia, nostalgia, pop. Ya, semoga kamu dalam keadaan sehat selalu. Selamat beristirahat. Jangan lupa kalau mau tidur, cuci kaki, cuci muka, sikat gigi, ya kan? Biar nyaman tidurnya Ekstramania semuanya. Jangan lupa baca doa ya. Nah, Haris bakal putar lagu-lagu yang mungkin bisa membuat tidur kamu nyenyak. Ya, ya, lagu-lagu yang akan menemani tidur kamu, ya, lagu-lagu Malaysia, nostalgia dan pop ya. Semoga bisa nyantai ya Ekstramania ya, semuanya. Waktunya istirahat soal ini ya. Oke, nanti harus menyapa kembali lagi ya. Tetap di Musik Malam.

0: Ekstra Mania semuanya, kembali masih bersama Haris dan kita coba sapa ya. Pertama kita melalui telepon dulu, ada siapa ini ya?
1: Assalamualaikum, selamat malam Ekstra Mania.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris.
1: Iya, Bang Putra di Subul. Salam sehat Bang Putra.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat,
1: sehat ya, alhamdulillah, luar biasa. Bang Putra, malam ini lagi belum mau tidur?
2: Waduh, ini lagi galau nih.
1: Galau, masih nginget dia?
2: Yang mana?
1: Masih mengingat dia?
2: Itulah sudah. Rupanya sudah berpisah, ini ngeri juga ya.
1: Ya, beginilah kehidupan Bang Putra.
2: Iya, kayak mana ya? Kadang kesepian ya.
1: Kadang-kadang ya kan.
2: Iya, kayak manalah dunia.
1: Dunia ini ya.
2: Penuh sendiwara.
1: Mengapa
2: kita bersendiwara?
1: Oke, Bang Putra malam ini supaya hilang galaunya, pingin dengerin lagu apa? Atau makin galau dengerin lagu ini? Lagu apa nih?
2: Ini kisahnya Bang Putra pula ini.
1: Aduh, apa tuh?
2: Asahan Cinta Tasik Malaya.
1: Apa?
2: Cinta Tasik Malaya.
1: Cinta Tasik Malaya. Okay.
2: Asahan.
1: Oke.
2: Itu kan jadi dengan mengapa perpisahan terjadi di antara kita.
1: Cinta Tasik Malaya. Okay, salam-salamnya.
2: Ini Bang Gapi kemana nih lari ini?
1: Kurang sehat dianya, lagi ada
2: Allah,
1: jadi Allah, harus digantikan.
2: Iya sih, nanti itu. Amin. Pokoknya kita berdoa.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Pada Allah, semoga sakit Bang Dati jangan lagi ada ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya.
1: Oke, lanjut salamnya.
2: Begitu juga Bang Arif. Sama si kakak itu, sama si ibu itu.
1: Oke, terima kasih.
2: Semoga sehat juga.
1: Amin.
2: Kak Maida sama sekecilnya.
1: Oke.
2: Pak Depos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nosa Manik.
1: Pak Nosa Manik, oke.
2: Kak Clara di Gosong.
1: Kak Clara juga,
2: oke. Iman di Bakbul.
1: Oke.
2: Buat Pak Nosa Manik di Sigrun.
1: Oke, siapa lagi?
2: Pak Ipin Kombi di Kapersesak. Buat Randy di Lembalno.
1: Randy Lembalno, oke.
2: Iya, Andre Temangger di Bapak Barat.
1: Oke.
2: Kak Cinta.
1: Ini Bapak Barat juga.
2: Iya, Bapak Barat juga Kak Cinta ya.
1: Oke.
2: Buatnya cuma sampai
1: satu persatu. Oke, baik, siap.
2: Dalam istimewanya buatnya si jentong hatinya Mas Putra aja dilipat gandeng kopi nasi selalu dari sana.
1: Siap.
2: Iya, okay. Jangan lupa mimpin terindah sama Bang Putra. Assalamualaikum.
1: Mimpin terindah. Waalaikumsalam. Bang, ini cocoknya putar lagu dari Sal Priadi ya, berjudul Dari Planet Lain ini ya, untuk Bang Putra ini ya. Oke, kita coba sapa ada yang bergabung melalui telepon ini. Coba kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Bentar. Kok nggak masuk ini ya? Coba. Bentar. Halo. Kita jawab. Halo. Ada enggak suaranya? Halo. Halo. Enggak masuk ya? Enggak ada suaranya soalnya. Halo. Waduh, mungkin coba dicoba deh diulangi. Diulangi dari siapa ini ya?
0: Ya, sembari menunggu, coba melalui chat dulu kita Aris bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris, ini musliman dari Bakal Buah. Minta tolong. Aris tolong pasti. Putarkan lagu dari Tipe X yang berjudul Lagi-Lagi Sendiri. Salam-salam buat semua-semua aja bang, dari A sampai Z. Buat Bang Haris, Bang Davi Kavinat, Bang Bada, Putra Tukang Kusuk, Bang Nantampu Mas Ponsel, Mama Agus, Mama Lastri, Bukarti, Bang Har. Buat semua aja bang, dari A sampai Z. Udah disebutin tadi di awal A sampai Z, di akhirnya A sampai Z, tapi disebutin juga. Ya, terima kasih dari Musliman dari Bakal Buah. Oke, terima kasih Bang Musliman, sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Oke, requestan kedua kita. Kalau melalui penelpon coba. Halo.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ah, dengan siapa dan di mana?
3: Di mana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
3: Siapa nih?
4: Pak Huta Barat di Sopin.
0: Pak Huta Barat di Sopin. Kok tahu Pak Haji?
4: Ya, sebab ada cerita-cerita. Kalau cerita ini enggak mungkin dusta orang kan?
0: Ah, masuk. Oke. Cepat kali memang tuh ya, sampai ke telinga ya.
4: Ya, jadi ya, apapun ceritanya, alhamdulillah udah pulang dari haji, udah sampai kayanya kan.
0: Oh, masyaallah, alhamdulillah sudah.
4: Enggak ada yang dicari lagi, itu yang terakhir dicari.
0: Itu dia, rukun imannya sudah semua ya. Lima-limanya. Ya, alhamdulillah. Oke, sehat nih, Bang. Dipanggil apa ini? Huta Barat.
4: Pak Huta Barat tukang jual ikan.
0: Oh, Huta Barat jual ikan. Berapa udah sekarang sekilo ikannya nih? Naik enggak?
4: Satu sekilo sekarang kalau nila 40 sama 38.
0: Ada perubahan naik atau tidak?
4: Bah, macam mana lah kita jualan ini? Hanya dulu jual 38 modal 32. 30 sekarang modal 32 jual 40.
0: Oh, naik. Soalnya kan kalau ayam ini naiknya tinggi nih ya kan?
4: Iya.
0: Kalau ikan enggak terlalu ya?
4: Ya enggak juga lah, enggak, tapi ya. Bisa lah bawa 30 kilo cari apa cari makan.
0: Di mana memang jualannya nih, Pak Huta Barat?
4: Saya jualan saya sampai ke Mendoa, Mas.
0: Oh, enggak ada di seputaran Gunung Meriah?
4: Enggak, itu makanya enggak kenal itu Pak Haji sama aku.
0: Oh, kalau ada di sini, datang Haris langsung beli ikannya nanti.
4: Enggak ada Pak Haji.
0: Oh, enggak ada. Oke. Ini lagi istirahat di rumah atau di mana nih?
4: Ini sedang istirahat ini, Pak.
0: Sedang istirahat. Mau request lagu apa?
4: Macam mana lah, usia pun sudah 73.
0: Masya Allah, tapi tetap sehat, luar biasa ini.
4: Alhamdulillah, ada juga Pak, kena sekarang asam urat. Kelahiran tahun 53 di Pondok Pangi dulu.
0: Oh, oke, 73 sekarang ya, alhamdulillah. Mantap. Sehat-sehat selalu lah, panjang umur.
4: Ya, itulah, hanya tergantung kepada Allah Ta'ala ini.
0: Iya, itu kita jangan lupa.
4: Pergerakan kita apapun hanya Allah Ta'ala semua. Enggak manusia ada kuat, enggak ada daya upaya.
0: Iya, apalagi udah berumur ini, ya yang lain itu cuma fokus ibadah lah ya kan.
4: Iya, alhamdulillah lah.
0: Oke, ini malam ini pingin ditemani dengan lagu apa ini, Pak Huta Barat?
4: Rencana saya lagu Mama dari Edi Silitonga.
0: Mama dari?
4: Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga.
4: Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga. Oke, salam-salamnya.
4: Salam-salamnya cuma sama Pak Haji, sama Pak Rindi di Lembalno.
0: Oke.
4: Selainnya itu kepada kawan-kawan semua di udara.
0: Oh, siap. Nah,
4: sekian dan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huta Barat, keseruannya semuanya ya. Jual ikan, semoga laris manis jualannya, ya kan? Ya, sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar Pak Huta Barat ya. Oke, dan Pak Huta Barat merekas lagu yang berjudul Mama dari Edi Silitonga. 3 rekesan dan kita bakal putar rekesan Esrawania semuanya. Aris break dulu ya, kita putar dulu deh rekesannya ya. Nanti Aris kembali lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Malam.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Ekstramannya, sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesendirian tiada mentari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekstramania para pencinta acara mentara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026 bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Insyaallah. Ini acara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Insyaallah. Bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 lebih 10 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang Islam masyarakat salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunnya langsung saya dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ini acara Mutiara Subuh ya bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para pencinta acara mentara subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan selanjutnya, ini pekan ketiga kita kaji tentang kajian keluarga muslim ini. Sebenarnya masih panjang ini, tapi kita padakan 3 episode aja ya. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, inilah perusahaannya. Nah, bagian yang ke 17 ini selamanya. Sudah 17 episode, kita padakan saya 17 episode ini ya, walaupun masih panjang ini. Kita lanjutkan kajiannya. Sebelum kita lanjutkan tentang kajian keluarga muslim ini, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-16 ini ya, yang ke-17 ya, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min Bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh, dimana mendengarkan acara ini kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan selamatnya, ini pekan ketiga kita kaji tentang kajian keluarga muslim ini. Sebenarnya masih panjang ini, tapi kita padakan 3 episode aja ya. Ketika cinta rumah tangga dia mengkancuran, inilah perusahaannya. Nah, bagian yang ke 17 ini selamanya. Sudah 17 episode. Kita padakan saya 17 episode ini ya. Walaupun masih panjang ini. Kita lanjutkan kajiannya. Sebelum kita lanjutkan tentang kajian keluarga muslim ini. Ketika cinta rumah tangga dia mengkancuran. Bagian yang ke-16 ini ya. Yang ke-17 ya. Kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah. Sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, yang ke-17 ya, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala

0: rabbikum wa antum ta'lamun.
1: Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstremnya jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya di pagi hari ini. Pekan ketiga kita mengkaji ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran ya, bagian yang ke-17 ini Assalamualaikum. Coba kembali perbaiki catatan Anda ya, di kita padakan dulu 3 episode ini ya, 16 episode ini. Nah, coba kembali kajian ya keluarga ini, coba perhatikan catatan Anda. Nah, jadi ketika cinta rumah tangga diamankan curhat ini penyebabnya. Pertama, jauh dari hidayah dan zikir kepada Allah. Nah, sudah sampaikan semuanya. Jadi ketika jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, itu tanda-tanda siap rumah tangga itu akan hancur. Yang kedua, melakukan zina. Ya, hati-hati nih, zina sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Nah, ada bahasa kitanya selingkuh ya. Itu penyebab rumah tangga itu rusak ya. Penyebab rusaknya keluarga, rumah tangga itu bisa hancur kena zina ini. Nah, yang terjadi apa? Penyakit datang, dosa besar dilakukannya. Nah, bertobatlah kepada Allah. Yang ketiga, penyebabnya rumah tangga itu hancur adalah mengikuti langkah-langkah setan. Bisikan setan ditunaikannya, yang perintah dilupakannya, haram-haram dikerjakannya, itu menandakan dia mengikuti langkah-langkah setan. Ya, sementara

cara Quran mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Tapi diikutinya, nah ini penyebab kehancuran. Yang keempat, sombong angkuh. Nah, kita diajarkan untuk tadarru ilallah, ya. Rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Sombong membuat kehancuran pribadi dan keluarganya. Sudah kesampaikan. Yang kelima, kesaksian palsu. Nah, di pengadilan dia bersaksi palsu, ya. Yang salah dibenarkannya, yang benar disalahkannya. Hati-hati, itu dosa besar tuh. Nah, ini penyebab kehancuran, kesaksian palsu. Yang keenam, tipu daya, suka menipu, ya, menyakiti perasaan orang dengan menipu ini. Nah, bagaimana kalau dia yang tertipu? Nah, jadi itu juga penyebab kehancurannya. Jadi dosa besar itu, ya. Nah, termasuk juga menipu ini adalah juga bisa menghancurkan jiwanya. Islam mengajarkan kepada kita jujur. Nah, jangan sampai kita tipu menipu. Nah, itu juga penyebab kehancuran. Yang kedelapan, yang ketujuh, riya. Ya, dan beramalnya tidak ikhlas dan munafik. Ya, sifat kemunafikan itu hadir ya dalam kehidupannya. Tandanya apa? Berkata bohong, dipercaya dia khianati, ya, dia beri amanah dia khianati, apabila berjanji dia ingkari. Nah, riya dan munafik penyebab kehancuran. Yang kedelapan, durhaka kepada orang tua. Nah, kita diperintahkan berbakti kepada orang tua, baik di masa hidup maupun setelah tiada. Tapi durhaka kepada orang tua ini penyebab kehancuran diri dan keluarganya. Yang kesembilan, berinteraksi dengan riba. Nah, semuanya dari riba, dari modal kerjanya, dari pekerjaannya, semua dari riba. Nah, ini penyebab hancur diri dan keluarganya. Yang kesepuluh, dengki. Nah, kita diperintahkan untuk berhati mulia, ya, bukan berhati busuk. Dengki ini berarti busuk ini. Ini penyakit hati ini. Cabut kedengkian itu di hati. Nah, hentikan dengki itu. Ini bisa menghancurkan diri dan keluarganya. Sudah disampaikan. Yang ke-11, membatasi keturunan. Rasulullah senang dengan umat yang banyak, tapi dibatasi yang keturunan. Yang ke-12, penyayang ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, inilah penyebabnya. Yang ke-12, kikir dan pelit. Kita dianjurkan menjadi pribadi pemurah, ya, tapi kena Allah, ya. Bukan menjadi pribadi yang pelit, ya. Kegelapan dari kiamat orang yang pelit ini. Yang ke-13, menuduh wanita yang baik berbuat zina. Sebagaimana kisah Ibunda Aisyah dalam hadis Ibki, ya, berita bohong tentang Ibunda Aisyah, ya. Sudah jadikan pelajaran. Jadi menuduh wanita yang baik berbuat zina itu bisa menghancurkan dirinya dan kehormatannya dan keluarganya. Itu dosa besar, ya. Yang ke-14, bergunjing dan adu domba. Jaga lisan. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir berkata baik kalau tidak diam. Nah, menggunjing, adu domba itu dosa, itu penyebab kehancuran diri dan keluarganya. Yang ke-15, ini kita sambungnya. Khianat. Ya, berkhianat. Ya. Terhadap apa? Terhadap yang diamanahkan Allah kepada dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, selamat mengkhianati amanah, ya. Dalam kehidupan pribadi, amanah umum. Amanah itu kepercayaan. Nah, ya. Lawannya pengkhianat, dan khianat itu sifatnya munafik, ya. Jauhkan diri kita dari kemunafikan itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Dalam surah lain, wa annallaha la yahdi kaida khainin, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat, ya. Surat Yusuf ayat 52. Nah, kata Nabi, la imana liman la amanahu. La imana liman la amanahu lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji.
Hadis Imam Ahmad meriwayatkan. Dan itu sahabatnya, orang-orang yang berkhianat terhadap amanah itu dicap sebagai orang-orang munafik. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berbicara dia berbohong. Jika berjanji dia tidak tepati. Jika diberi amanah dia berkhianat. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Nah, dalam hadis lain, arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan wa man kana fi khaslatan min hunna kanat fihi khaslatan minan nifaq hatta yadaha. Idza tumina khana wa idza hadatha kadzaba wa idza ahda ghadara wa idza qasama fajar. Terdapat empat perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen. Maksudnya munafik sejati ya. Nah, maksudnya akan mengantarkannya kepada nifak akbar dan nifak itiqadi. Dan jika ada pada diri salah satu di antaranya, maka sifat munafik ada pada dirinya sampai dia meninggalkannya. Apa itu? Pertama, jika diberi amanah dia berkhianat. Yang kedua, jika berbicara dia berdusta. Ketiga, jika membuat perjanjian dia melanggarnya. Yang keempat, jika ia bertengkar, berdebat, ia melampaui batas. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sebenarnya jaga amanah itu. Jadi sifat khianat itu dapat terjadi dalam banyak perkara ya. Nah, ya. Contoh nih ya, sebenarnya contohnya ya. Ini berapa contoh khianat itu. Seseorang dititipkan suatu barang. Tetapi barang itu justru digunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan menyebabkan terjadinya kerusakan. Padahal perjanjian antara dia dengan pemilik barang hanyalah sekedar menitipkan barang dan tidak terdapat izin untuk memakainya. Itu khianat. Titip barang ya. Nah, nanti saya ambil. Rupanya dia dititip. Iya katanya, diambilnya, digunakannya. Ketika diminta mana? Hilang. Nah, ganti. Nah ya, ini tandanya tidak amanah dititipkan suatu barang, tapi barang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, begitu juga titip ya amanah jabatan ini ya. Nah, gunakan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kan sudah disumpah dengan Quran di atas kepala. Demi Allah saya berjanji. Nah, tapi dalam perjalanan karirnya, korupsi, menipu, kolusi, sebagainya. Ya, ditanya Allah nanti. Nah, barang titipan amanah itu, amanah harta, amanah ilmu, amanah jabatan, amanah pangkat kedudukan. Ditanya Allah nanti. Summa latus alunna yauma izin aninaim. Semua nikmat yang berikan Allah. Jadi jangan kita berpikir kan waktu apa lobi-lobi selesai ya di dunia, hari kiamat belum selesai. Nah, contoh lain. Seseorang dititipkan amanah untuk menyimpan, menutupi satu bercerita rahasia agar tidak tersebar. Akan tetapi rahasia itu justru diumumkan, disebarluaskan kepada orang lain sehingga diketahui oleh banyak orang. Apalagi jika ya akhirnya aib orang itu terbongkar. Nah, jangan bilang-bilang ya, ini rahasia antara kita ini, tentang si Polan, si Pulana. Kemudian dibilangnya, jangan bilang-bilang, jangan ceritakan. Rupanya sekampung orang tahu, satu kota orang tahu. Apalagi masuk medsos ya. Nah, ini tidak amanah ini. Seseorang yang diberi aman untuk menyimpan rahasia suatu cerita rahasia agar aib tidak terbongkar, diceritakannya. Ini khianat namanya ini. Nah, ya. Nah, yang ketiga itu, ya contoh ketiga. Seseorang diberi amanah untuk mengurus harta anak yatim. Akan tetapi mereka justru melalaikan perintah Allah untuk membelanjakan harta anak yatim itu dengan cara yang lebih baik. Nah ya, bahkan dia gunakan mengatasnamakan yatim untuk kantong pribadinya. Ini untuk sumbang anak yatim ini, untuk panti asuhan ini ya. Nah, jadi ya inilah. Orang mendengar kata anak yatim itu menetes air matanya, ya keluar dari kantongnya uang sekian ya. Nah, rupanya untuk kepentingan pribadinya rupanya. Hati-hati ya, ini khianat ini. Berkedok agama, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadinya. Siap-siap menjadi ahli neraka. Pengkhianat ini, ya dalam hal apa? Dalam hal yang diamanahkan kepada dirinya. Nah, makanya pernah Nabi mengatakan tanda-tanda kiamat itu ketika amanah itu sudah disia-siakan, pantas rusak, tunggu kehancurannya. Nah, gitu ya. Nah, yang keempat contoh lagi. Istri dan anak merupakan amanah bagi suami.
seorang suami dapat dikatakan mengkhianati amanah apabila dia tidak menunaikan kewajiban untuk mendidik anak dan istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, surah At-Tahrim 6. Jadi apa? Suami enggak tanggung jawab dengan istrinya, dengan anaknya, pendidikannya, makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Kecuali sudah berupaya berangkat pagi pulang petang bahkan sampai malam untuk menafkahi keluarga, itu yang dapat ya syukuri. Tapi enggak, ya anak terlantar, aswa istri terlantar, rumah tangga terlantar, ya suaminya sibuk dengan hobinya bahkan melalaikan tanggung jawab, itu khianat ya. Nah, melalaikan amanah itu. Tapi sudah berusaha dia bekerja pagi sore siang malam untuk keluarganya, cuma yang dapat itu ya syukuri, ya sabarlah ya dalam kemiskinan itu. Tapi kadang orang sabar ketika dalam miskin, kadang tidak sabar ke waktu kaya. Nah, jadi bagaimana? Kaya atau miskin, tetap jaga amanah itu. Suami tidak tanggung jawab kepada keluarganya, berarti dia mengkhianati amanah itu. Nah, yang kelima, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin di sebuah tempat, lalu ya dia tidak menunaikan amanah itu. Ditanya Allah, ya ingat ya, jangan kita pikir tidak ditanya Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah. Nah, bagi Anda yang dititipkan ilmu, nah, amanah ilmu itu apa? Balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Ketika ditanya, jawab. Kalau enggak tahu, sampaikan. Belum tahu, nanti saya cari jawabannya. Begitu. Nah, enggak tanya sama yang lebih tahu. Jadi kalau ketika diamanakan harta, zakat, impak, sedekah, ya, sampaikan di jalan Allah harta tadi. Diamanakan umur, gunakan umur itu untuk kebaikan. Khair nas, ya mantal umur, rafsana malu. Manusia terbaik itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Dititipkan apa lagi? Dititipkan oleh Allah berupa pangkat jabatan. Nah, kesempatan beramal soleh dengan jabatan itu. Bukan justru memperkaya diri dengan pangkat jabatan itu. Istilahnya kalau kita berurusan dengan satu orang, ya kita selesaikanlah dengan satu orang itu ya. Nah, kalau di berurusan dengan orang banyak, tapi belum selesai urusan itu, di dunia belum selesai dari kiamat, ya tanggung jawablah. Mamanya dia memimpin 100 orang. Dari kiamat dia akan coba minta izin kepada 100 orang tadi. Nah, sudah selesai baru dia tempatnya apakah di surga atau neraka. Nah, begitu. Nah, begitu juga kalau dia memimpin ribuan orang, siap-siap juga ya dia akan minta izinnya 1000 orang itu. Kalau dia jutaan orang. Nah, jadi sarawaniya kita hari ini dianggap ya amanah itu biasa. Bahkan membeli amanah itu ya, rela dengan harta yang banyak asal dapat. Nah, yang penting jangan berkhianat. Dalam kehidupan rumah tangga, para istri jangan berkhianat kepada suami. Sebagai suami, jangan berkhianat kepada istri dan keluarganya. Sebagai anak, jangan berkhianat kepada orang tuanya. Sebagai guru, jangan berkhianat kepada muridnya. Sebagai pemimpin, jangan berkhianat kepada pemimpinnya. Dan semuanya kena minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Islamnya, jadi letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi ketika kita mendapat amanah, jadilah amanah yang adil. Nah, berlaku adil. Jangan sampai gara-gara kita amanah itu membuat kita enggak masuk surga. Nah, istilahnya ada yang orang hari ini istilahnya kesannya orang mengejar-ngejar amanah itu. Iya kalau dia berlaku adil ya. Iya kalau dia menunaikan amanah itu. Nah, tapi kalau dia berkhianat, siap-siap neraka menantinya. Nah, ketika cinta rumah tangga dia menghancuran, apa penyebab yang ke-15? Khianat dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, baik, kita lanjut sama yang ke-16. Termasuk juga adalah ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, apa penyebabnya dalam kehidupan bertetangga menyakiti tetangga? Kita bagian daripada kehidupan masyarakatnya. Keluarga-keluarga bagian daripada masyarakat itu. Nah, dalam kehidupan bertetangga apa? Ya berbuat baik kepada tetangga. Mangkana yuminu billah wal yawmil akhir. Fahli sinilah jarahi.
Siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, jadi kalau kita enggak bisa berbuat baik kepada tetangga, tahan lisan kita. Tahan tindakan kita dari tidak menyakiti tetangga. Kadang selama ini udah bertetangga ya, udah enggak bantu duit, enggak bantu tenaga, enggak bantu doa, malahan menghasut orang untuk menyakiti tetangga. Nah, ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, yang ke-16 menyakiti tetangga. Kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamannya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih yang setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Sudah 18 tahun kita Mutiara Subuh ini selamanya. Bukan 1 hari 2 hari, sudah lama ya. Semoga kajian demi kajian sampaikan bermanfaatnya. Sekarang masuk pada kajian ketika cinta rumah tangga diambang kancuran. Nah, bagian yang ke-17 ini termasuk khianat, yang ke-15, yang ke-16 menyakiti tetangga. Kembali cerita khianat tadi ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
1: Laut kau jadikan pinta, tak mencukupi untuk mencapai.
0: Istilahnya ya, bagaimana nasib para pengkhianat ini ya? Nah, dalam kehidupan di akhirat ya, di dunia bisalah dia lepas ya. Nah, mungkin kena pengaruh, kena lobby sebagainya. Tapi dari kiamat ya, tidak bisa lepas dari azabnya Allah ya. Nah, jadi dalam hadis ceritakan bagaimana kondisinya ya. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi bersabda, setiap pendusta yang khianat akan dikibarkan panji di atasnya pada hari kiamat, akan dikatakan inilah pengkhianatan orang ini katanya. Dipermalukan ya nanti dari kiamat kepada penduduk akhirat ya. Nah, disebabkan apa? Disebabkan khianat itu. Makanya Rasulullah saja berdoa berlindung dari khianat ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi berdoa mengucapkan Allahumma inni, berarti doa perlindungannya, a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung, minajju'i, dari kelaparan ya. Fa innahu baitsud dhahiju ya. Kita ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu baitul dhaji'u wa a'udzubika minal khianati fa innahu bisatil bitanah. Nah, ya Allah sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari kelaparan karena ia adalah sejelek-jelek teman tidur. Nah, jadi kita Nabi saja berlindung dari kelaparan ya. Dan aku berlindung kepadamu dari khianat karena ia adalah sejelek-jelek teman yang menyertai. Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi sebenarnya sejelek-jelek teman itu ya khianat. Nah, termasuk dalam kehidupan keseharian, jangan berteman dengan orang pengkhianat. Nah, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Nah, tampaknya senyum-senyum di depan, di belakang dia, dia menghancurkan. Nah, jadi khianat itu sifat munafik itu ya. Dalam kehidupan rumah tangga begitu juga. Nah, bentuk-bentuk pengkhianatan dalam kehidupan rumah tangga itu perselingkuhan, menjalin hubungan asmara cinta rahasia ya, atau kontak fisik maupun emosional dengan orang di luar pernikahan, itu khianat itu. Ada suaminya tapi dia dengan laki-laki lain, ada istrinya dengan wanita lain ya, itu pengkhianatan itu, perselingkuhan itu. Apalagi bentuk pengkhianatan dalam rumah tangga, membuka aib pasangan, menyebarkan rahasianya, kelemahannya, masalah pribadinya, ya masalah kamarnya diceritakan kepada orang lain, itu pengkhianatan itu. Nah, apalagi ketidakjujuran dalam masalah keuangan, menyembunyikan pendapatan, ya, memiliki utang besar secara diam-diam dan menggelapkan uang belanja keluarga untuk kepentingan pribadinya. Itu juga pengkhianatan, ketidakjujuran dalam keuangannya. Apalagi membangkang dan berbohong, ya, mengabaikan amanah anak dan keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga itu ada juga pengkhianatan seperti itu. Nah, taubatan nasuha, perbaiki kembali hubungan keluarga itu. Nah, antara suami dan istri itu harus saling seia sekata ya. Nah, jangan ada yang lain. Ketika sudah ijab kabul, nah itulah dia dipilihkan Allah untuk Anda sebagai suami, dipilihkan Allah seorang sebagai istri. Nah, cintailah suami itu, cintailah istri itu. Jangan berpaling kepada yang lain. Saling jujurlah, saling setialah ya, saling menjaga amanahlah, kan begitu dalam kehidupan rumah tangga itu. Kalau tidak di luar itu berarti berkhianat ya, khianat itu sejelek-jelek teman kata Rasulullah. Nah, Nabi saja berlindung Ya, dan aku berlindung kepadamu dari pengkhianatan, karena ia sejelek-jelek teman teman yang menyertai. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita dianjurkan untuk jujur. Anda yang diamanahkan jabatan, bahkan di atas kepala Anda ketika dilantik, ya, Quran di kepala, demi Allah saya berjanji, ingat, bukan hanya sekedar ucapan. Nah, kadang dalam perjalanan karir-karirnya, korupsi, ya, uang negara, suap dan gratifikasi, itu bentuk ya pengkhianatan itu. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Nah, apalagi dalam hak ini saya baca nih ya, penyebab yang termasuk daripada pengkhianatan itu ya. Nah, membocorkan rahasia negara ya, termasuk terorisme, makar ya, korupsi moral pejabat ya, menyebarkan kebencian atau hoax ya. Nah, ini merusak persatuan, merusak fasilitas umum. Jadi kita jaga kehidupan ini. Nah, jaga diri, jaga keluarga, jaga negeri ini, jaga bangsa ini, jaga agama ini. Dengan cara apa? Dengan menjadi pribadi yang lurus, jujur. Nah, Isra'unya Nabi mencontohkan 13 tahun di kota Mekah ya, 10 tahun di Madinah. Nah, itu negara Islam pertama di dunia dipimpin Rasulullah ya. Mencontohnya Rasulullah, Anda sebagai pemimpin, lihat bagaimana Nabi juga sebagai pemimpin. Anda sebagai imam sholat, Nabi juga imam sholat, contoh teladan. Anda sebagai pengusaha, pedagang, Nabi juga sebagai pedagang, contoh itu. Dan amanah itu jaga dalam kehidupan. Anda sebagai pegawai karyawan, perhatikan. Jadilah pribadi yang amanah, dipercaya. Nah, jangan khianat. Ya, dari kiamat ditancapkan bendera khianatnya. Lalu, maka inilah dia si pengkhianat waktu di dunia ini. Nah, penduduk akhirat pun menyaksikan. Nah, terbuka aibnya. Kalau di dunia ini bisa ditutup-tutupi, lobi sana, lobi sini selesai. Ya. Nah, habis periode ganti lagi, buat lagi. Nah, tapi dari kiamat, dikala tangan, kaki jadi saksi. Al-yawma ya, naktimu ala afwahim wa tukallimun aidihim. Watas adu arjulah bimakanu yang kesimpulan. Dari kiamat, mulut ditutup, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Yang dilakukan selama hayat di kandung badan, selama hidup dan kehidupan di dunia. Kemana mau lari? Tangan mengatakan, ya Allah, aku yang korupsi, kata tangan. Kata aku yang melangkahkan, kata mata. Aku yang melihat, kata telinga. Aku yang mendengar, aku yang mencium, kata hidung. Semuanya, aku merasakan, kata kulit. Aku yang menyaksikan, kata anggota tubuh. Kemana mau lari? Saksinya anggota tubuh. Hari itu terdakwa di peradilan Allah. Nah, dua cuma rumahnya. Sorga atau neraka. Ternyata dari kiamat ditanya tentang amanah umur kemana dihabiskan. Amanah harta dari mana kau dapat, kemana digunakan. Gak mampu menjawabnya. Maka siap-siap neraka menantinya. Kau jadikan cinta. Jadi kalau dia sudah yang kalau dia bisa dalam hidup dan melakukan pekerjaan dengan amanah, tak usah dia membela diri, yang membelanya apa? Anggota tubuhnya. Nah, tangan mengatakan aku gunakan tanda tangan ini untuk kebenaran, untuk fisa billah, di jalan Allah, untuk membela umat dan bangsa. Nah, hari itu enggak ada lagi pilih ngomong-ngomong, mulut diam, tangan ngomong, kaki aku saksinya, kata kaki, aku yang melangkahkan kaki ke masjid. Ya, aku yang melangkahkan untuk melakukan kebenaran, kata kaki. Aku yang mendengar itu semua, kata telinga. Aku yang mencium, kata kaki. Aku yang menyaksikan, kata mata. Nah, ketika itu selamatlah dia. Nah, ketika ditimbang di mizan, timbangan amalnya lebih banyak daripada timbangan kejahatannya. Maka sorga menantinya. Untuk membayar nikmat yang Tapi kalau dia pengkhianat dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, ketika dia memimpin berkhianat, maka saksinya ngomong. Siapa itu saksinya? Anggota tubuhnya. Ya Allah, aku yang meneken, kata tangan, kepada yang haram. Kata telinga, aku yang mendengar. Ayah, dia lakukan itu untuk yang haram. Semuanya. Nah, maka saksi mengatakan demikian, maka terdakwanya manusia siap-siap dicampakkan ke dalam neraka. Sebenarnya para penyita acara mentara. Jadi ketika cinta rumah tangga diamankan curan, inilah penyebabnya. Khianat. Nah, dalam kehidupan bertetangga yang ke-16, menyakiti tetangga. Ya. Ya, ini kena episode yang kita padakan, kita tambah terus lah ya. Nah, jadi yang ke-16 menyakiti tetangga. Mungkin ada ditanya ke samanya. 0811-648-1048 kita buka. Ya, karena kita sudah masuk bulan Rabiul Awal ini, kita akan coba cerita keteladanan Rasulullah ya. Nah, tapi kita setelah kajian 3 pekan tentang ketika cinta rumah tangga dia mengkejaran ini. Mungkin ada ditanya ke samanya. 0811-648-1048 kita buka. Nah, baik, kita tambah lagi menunggu-nunggu interaktif dari Anda ya. Yang saya buka sekarang 0811-648-1048 kita buka. Ketika cinta rumah tangga diamankan curhat, inilah penyebabnya. Yang ke-16 khianat ya, yang ke-15 khianat, yang ke-16 adalah menyakiti tetangga. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang ke-17 melampaui batas ya. Allah tidak suka dengan orang-orang melampaui batas ya. Nah, ya artinya apa? Hidup sederhana. Nah, walaupun kita diberi Allah kemewahan, ya harta banyak, tapi tetap sederhana. Nah, jangan melampaui batas. Nah, makan minum sederhana, jangan berlebihan ya. Nah, waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Allah enggak suka dengan orang-orang berlebihan. Bagaimana? Saya ingin kaya, silakan kaya, tapi tetap sederhana. Nah, saya sekolahnya kemana-mana silakan, tapi tetap rendah hati, ya. Nah, jangan sebagaimana Qarun, ya sombong. Jangan sebagaimana Fir'aun, dititipkan jabatan sombong, angkuh. Nah, itu melampaui batas. Seperti Qarun, ya dititipkan harta, tapi dia mengingkar kepada Allah. Nah, dia dan hartanya tenggelamkan ke dasar bumi, menjadi legenda harta Qarun. Ya, melampaui batas. Baik, yang ke-18 adalah tersebarnya fitnah cobaan. Ya, nah, jangan menjadi pribadi-pribadi penyebar fitnah. Jangan ya, jadilah pribadi bermanfaat. Ya, khairun nas amfahum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Bukan mendatangkan bencana bagi orang lain. Kalau Anda melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, itu akan mengundang bencana. Itu kan membawa mudarat bagi orang lain. Tapi Anda mendatangkan manfaat, mencerahkan, ya, memajukan umat dan bangsa ini, ya. Orang lain akan tercerahkan, akan datang kesolehan, kebaikan, keberkahan pun turun. Jadi tersebarnya fitnah, ya. Nah, jangan menyebarkan fitnah, ya. Nah, jadi apa namanya, kalau itu fitnah itu cobaan ya. Nah, jadi jangan sampai kita menyebarkan fitnah ya. Coba jaga lisan, jaga tindak perbuatan, termasuk berita-berita hoax itu, berita bohong itu ya, itu juga menghancurkan itu. Nah, bertobatlah dengan perbuatan itu. Selanjutnya karena ini ke episode-nya kita padakan, yang kita lanjutkan yang ke-19, sumpah palsu ya. Nah, jadi bersumpah ya, karena Allah, jangan sumpah palsu ya. Nah, bahkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, saya mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang bersumpah terhadap harta seorang muslim tanpa kebenaran, maka ia akan menemui Allah dengan sedangkan Allah murka kepadanya. Ini Imam An-Nasa'i meriwayatkan. Quran di kepala, ya. Ucapannya demi Allah saya berjanji. Rupanya dalam perjalanan karirnya dia korupsi, dia mencuri, dia mengambil hak orang lain. Hati-hati itu. Nah, dia bilang benar sumpahnya, ucapan, tapi dilanggarnya itu sumpah palsu itu. Ia bisa merusak dirinya, keluarganya, ya, kehormatannya. Ya. Dari Abu Umamah berkata, kami suatu ketika bersama Rasulullah dan beliau berkata, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan bersumpah palsu, maka Allah mewajibkan neraka baginya dan diharamkan baginya surga. Seorang berkata, meskipun hanya sedikit ya Rasulullah, kata Nabi, meskipun hanya sepotong batang kayu arok, ya pohon yang batangnya biasanya dibuat siwak, Imam Muslim meriwayatkan. Nah, begitu juga. Ya, kalau Anda mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan syariatnya, itu satu kebohongan. Itu ya, hati-hati ya, kita ulang kembali. Suatu ketika, kata Abu Umamah, suatu ketika kami bersama Rasulullah, beliau berkata, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsu, maka Allah mewajibkan neraka baginya, diharamkan surga baginya. Seorang berkata, meskipun hanya sedikit ya Rasulullah. Nah, meskipun hanya sepotong batang kayu arok, pohon yang digunakan biasanya untuk siwaknya. Imam Muslim meriwayatkan. Nah, kalau Anda dititipkan pangkat jabatan, ya, kalau Anda ambil yang bukan hak Anda, siap-siap Anda akan masuk neraka, tidak mencium baunya surga. Kata sahabat, ya Rasulullah, meskipun hanya sedikit, ya. Iya, walaupun cuma hanya sepotong batang kayu untuk siwak itu. Berapalah ya? Nah, jadi bagaimana? Yang hak Anda ini gaji, ini pendapatan, ya sudah terima. Selebihnya jangan. Nah, istirahatnya jangan gara-gara itu membuat Anda sakit. Berapa banyak istirahatnya kita lihat, kita saksikan. Nah, ketika berkarir, semangat ya, ngambil hak orang lain. Tapi ketika sudah pensiun, datang penyakit, ya jantung koroner apa lagi, diabetes apa lagi, penyakit berat-berat, ya. Dan ternyata ketika menyembuhkannya, lebih banyak pengeluaran pada pemasukannya. Akhirnya gimana? Menderita. Ya. Di dunia itu ditambahkan Allah. Dari kiamat, nah, neraka menantinya gara-gara menyesal. Nah, jadi para pemimpin itu menyesal dari kiamat. Kenapa diberikan dia jabatan itu? Menyesal kenapa? Pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau di dunia pertanggungjawaban lobi sana lobi sini selesai. Kenapa? Apalagi suap sana suap sini selesai. Tapi dari kiamat Allah enggak bisa disuap, malaikat enggak bisa disuap, ya. Siapa yang menanggungnya ya, pribadinya? Siapa saksinya? Anggota tubuh yang menjalankan kehidupan ini. Di dunia kan mulut yang berbicara, tangan kaki diam seribu bahasa semua. Tapi dari kiamat mulut lisan diam, terkunci rapat. Tangan kaki yang berbicara, anggota tubuh berbicara, tidak bisa kita lari dari semua itu ya.
1: Laut kau jadikan pintu.
0: Sumpah palsu, dosa besar menghancurkan. Kita ulang kembali ya. Dari Abu Umamah berkata, suatu ketika kami bersama Rasulullah, beliau berkata, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan bersumpah palsu, maka Allah wajibkan neraka baginya dan diharamkan sorga baginya. Seseorang berkata, meskipun hanya sedikit ya Rasulullah, kata Nabi, meskipun hanya sepotong batang kayu arak, pohon yang digunakan, pohon yang batangnya biasa digunakan untuk siwak. Imam Muslim meriwayatkan. Nah, jadi ya diingatkan, saya hanya menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya, terutama bagi Anda yang dititipkan amanah yang dalam berbagai tempat ya. Nah, jangan sampai ini kan kesempatan, mumpung lagi basah kursinya, nanti kalau enggak ada bagaimana? Ya di dunia ya ambillah itu. Makanya ketika suatu malam Nabi sholat, malam datang Jibril. Apa kata Nabi kepada Jibril? Is masyikta fainaka mayit. Hiduplah kamu sesukai di dunia ini, kamu hidup akan mati. Wa'mal masyikta fainaka majizun bih. Beramallah kamu, bekerja ya. Terserah, mau baik, mau buruk. Tapi akan diminta balasannya, pertanggungjawabannya.
1: Menghitung atas nikmatnya Tuhan.
0: Wahpum masyita fainaka wafari Quran. Cintailah kehidupan ini. Ya, yang kamu cintai pasti akan berpisah. Kalau bukan kamu yang berpisah dengan dunia, dunia berpisah denganmu. Nah, jadi kalaupun Anda kaya dengan pangkat jabatan itu, berapa lama? Sebatas umur. Kata Nabi, usia umat Muhammad antara usia umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit melebihi batas itu. Selama umur itu, habis umur, datanglah tua. Tua enggak mungkin muda lagi, awet muda iya. Datanglah malaikat maut menjemput nyawa. Ketika ada mati dalam keadaan usnul khotimah, baik hidupnya, ada yang mati sul khotimah. Ada yang didahulukan dengan sakit dulu, ada yang tidak apa-apa tiba-tiba wafat. Nah, ketika sudah wafat, apa selesai? Belum. Alam barzah menanti. Alam barzah selesai? Belum. Penantian begitu lama menunggu datang kiamat. Setelah kiamat datang, selesai? Belum. Kalau belum sampai ke surga, belum selesai urusan. Dari kiamat, tanggung jawablah itu. Ya, pangkat, jabatan, keuangan, harta, semua ditanya Allah. Tentang umur kemana dihabiskan. Tentang sholat apakah ditunaikan. Tentang pangkat, tentang umur, tentang ilmu. Tentang harta, dari mana didapat, kemana digunakan. Ditanya Allah. Ada mizan, ada timbangan, ada yaumul hisab, hari perhitungan. Dihisaplah, dihitunglah. Ternyata lebih banyak dosanya. Faman ya'mal misqala dzaratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzaratin syarran yarah. Barang siapa bertimbang amal kebaikannya walaupun sebesar zarah, ya Allah perlihatkan. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa bertimbangkan kejahatannya, walaupun sebesar zarah Allah diperlihatkan, ternyata ada kebaikannya sedikit, dosanya banyak, apa boleh buat? Silakan meniti siratal mustaqim, terjerembab, jatuh ke jurang neraka. Berapa lama? Sampai habis masa tahanannya selama di neraka itu. Kalau di dunia kan ada masa tahannya sekian, nah selesai keluar. Kalau di hari kiamat, ya, ya ditarik oleh malaikat Zabaniyah 70 ribu kendali ya, ditarik ya. Nah, bahkan Nabi pernah melihat ketika berbunyi apa itu? Itu adalah batu dilemparkan ke neraka 40 tahun ya, baru sampai ke dasarnya, begitu dalamnya. Ya enggak sholat masuk neraka Saqar. Nah, dan sebagainya. Dan itu disebutkan dalam Quran, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan arah akhir mereka yakin. Jadi sebelum kita melangkahkan kaki untuk menuju satu amanah ya, pikirkan akhiratnya. Nah, kira-kira yang saya lakukan ini Allah ridha atau Allah murka ini? Oh, ternyata mendatangkan ridha Allah. Ah, tunaikan itu. Mendatangkan pahala kebaikan. Ah, tunaikan itu. Oh, ternyata mendatangkan murka Allah. Bagaimana nasib saya nanti dari kiamat kalau saya dicampakkan ke neraka? Ah, tinggalkan itu. Nah, jadi memang sebelum memimpin itu harus bekal agamanya harus kuat. Bagaimana Pak Ustaz? Ah, bekal agamanya kuat kok begitu? Ternyata bisikan setan lebih didahulukannya pada bisikan kebaikan itu ya. Selamanya para penyintas acara mata sumpah palsu ya, yang ke-17, yang ke-19 ya. Baik, kita tuntaskan terus ya. Yang ke-20 adalah meninggalkan sholat berjamaah ya. Nah, gara-gara harta enggak sholat lagi. Ini juga penyebab kancur rumah tangga itu, gara-gara sibuk dengan pekerjaan enggak lagi sholat berjamaah. Kemana si Polan? Sibuk sekarang ya. Ya dia kemana? Ya pulang udah capek, enggak lagi kesempat untuk berjamaah. Nah, meninggal salat berjamaah. Istilahnya kalau di zaman Rasulullah, kalau enggak datang ke masjid subuh dan isya, sahabat itu artinya sudah itu munafik itu. Nah, tapi kalau subuh dia datang, isya dia datang, ya. Nah, kalau kita mungkin zuhur asar ya di tempat kerja, minimal kita berangkatlah subuh dulu. Setelah subuh baru bekerja tempat lain, ya baru berangkat kerja. Faida kudiyatus shalah fantasur fil ard. Apabila selesai sholat, bertebaran di muka bumi carikan Allah. Nah, setelah sholat subuh, berangkat ke kantor, berangkat ke tempat ladang kerjaan. Jangan tinggalkan sholat berjamaah itu. Nah, di waktu sholat berjamaah kita bertemu dengan orang-orang soleh. Di situ ada nilai silaturahmi, ada nilai-nilai yang lain. Nah, ya. Nah, baik, ketika cinta rumah tangga dalam kehancuran, penyebabnya meninggalkan sholat berjamaah. Yang ke-21, menghina umat Islam. Tidak boleh, ya. Justru orang Islam itu bawa saudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Muslim itu bawa saudara. Nah, tidak boleh saling menghina. Yang ke-22, ingkar janji. Nah, jangan sampai ya, ini bisa menghancurkan diri dan keluarga Anda. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji itu. Nah, penuhilah akad-akad itu, perjanjian itu. Surah Al-Maidah 1. Nah, ingkar janji, ya. Nah, kalau dalam pernikahan apa ikatan janjinya? Ijab kabul. Dilanggar itu, nah itu khianat itu. Nah, berarti apa? Ini sebab kehancuran. Yang ke-22 termasuk yang ke-23 ya, memberi sambil menyakiti. Ya, kalau dia udah memberi, sudah, jangan ingat lagi. Kamu ya dulu waktu miskin siapa yang bantu? Kok enggak aku? Sekarang aku miskin kok kaya? Bantulah aku. Nah, hati-hati ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Yang terakhir, selain yang 24, ya, termasuk ketika cinta rumah tangga dan kehancuran, meninggalkan dasar-dasar Islam. Apa dasar-dasar Islam? Bunyal Islam al-khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah wa itai zakah, wa hijjul bait wa shaum Ramadan. Ya, nah, Islam itu dibina dari 5 dasar. Mengucap 2 kalimat syahadat, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Islamnya 25 ya, perusak rumah tangga sudah kita sampaikan. Memang tapi hari ini pendek-pendek saja karena memang kita padakan ya. Nah, coba kembali sebagai penutup ini, coba kembali perbaiki catatan Anda. Yang pertama, ya, ketika cinta rumah tangga dia makan curan, jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikir Allah. Yang kedua, melakukan zina. Yang ketiga, mengikuti langkah-langkah setan. Yang keempat, keangkuhan dan kesombongan. Yang kelima, kesaksian palsu. Yang keenam, tipu daya. Yang ketujuh, riya dan munafik. Yang kedelapan, durhaka kepada orang tua. Yang kesembilan, berinteraksi dengan riba. Yang kesepuluh, dengki. Yang kesebelas, membatasi keturunan. Yang kedua belas, kikir dan pelit. Yang ketiga belas, menuduh wanita yang baik berbuat zina. Yang keempat belas, menggunjing dan adu domba. Yang kelima belas, khianat. Yang keenam belas, menyakiti tetangga. Yang ketujuh belas, melampaui batas. Yang delapan belas, tersebarnya fitnah cobaan. Yang kesembilan belas, sumpah palsu. Yang kedua puluh, meninggalkan sholat berjamaah. Yang ke-21, menghina umat Islam. Yang ke-22, ingkar janji. 23, memberi sambil menyakiti. 24, perbuatan zolim ya, belum sampai tadi. 25, meninggalkan dasar-dasar Islam. Nah, Islam ini yang sekutip ya, dalam kitab ya, tentang saat rumah tangga diambang kancuran. 25, sebab perusak keluarga ya. Semoga ini dapat kita renungkan, jadi pertama ilmu bagi kita. Semoga semuanya terhindar bagi dari kita. Kepada Allah Samad Ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Kita sudah masuk bulan Rabiul Awal ya, insya Allah kita akan cerita keteladan Rasulullah ya, Senin besok, hari Ahad besok libur. Kita ambil edisi menyambut bulan Rabiul Awal ini ya, bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Kita cerita tentang Rasulullah ya, insya Allah ya, Seninnya. Kepada Allah Samad Ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.